0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Oke, itu berarti 28.5 FM, teman terbaik kamu di Sepada. Kita masih ngomongin soal adopsian ini teman berdua. Ya, kalau tadi regulasinya aku udah bacain. Gimana sih itu untuk aturannya kalau mau secara sah gitu ya mengadopsi anak gitu teman berdua. Tapi ngomongin adopsi aku jadi keinget lagi. Biasanya tuh sering gak sih teman berdua misalkan lagi momen lebaran, khususnya kamu dulu yang mungkin masa kecil apa di waktu kecil gitu pernah lagi-lagi dapat candaan gitu ya, candaan entah candaan apa beneran ya. Aku sering banget tuh kalau misalkan datang ke rumah kerabat atau bahkan tetangga yang agak jauh gitu ya, bukan tetangganya, bahkan kayak temennya orang tua aku gitu ya, kan jadi lumayan rumahnya agak jauh gitu teman berdua, dan anaknya si kerabat ini tuh ibaratnya tuh kayak sempat satu sekolah juga sama aku gitu teman berdua, dan sebenarnya I hope ya sedikit cross gitu ke dia gitu. Jadi orang tuanya tuh pernah kayak ngomong udah kamu jadi anak tante aja ya gitu, terus dalam hati anak angkat aku jadi mantumu dong gitu. Gitu ya teman berdua. Tapi btw namanya adopsi ini tadi kayak aku bilang di awal ya, nggak cuman buat orang aja sebenarnya, kalau hewan-hewan itu juga sebenarnya sebutannya tuh adopsi juga ya teman berdua. Kalau kebanyakan mungkin beda-beda sama ngebeli sih, kan ada juga ya hewan-hewan yang kita beli habis itu nanti kita rawat dia jadi miliknya kita gitu teman berdua, kita beli ke penjual. Nah kalau adopsi ini lebih ke dikasihin gitu ya, dikasihin misalnya tadi kayak punya kucingnya kelebihan kebanyakan, jadi yang punya aslinya nggak sanggup buat ngerawat lagi gitu ya, akhirnya sebagian ditawarkan buat diadopsi ke orang-orang ya, dan akhirnya ada yang mungkin mau mengadopsi kucingnya atau mungkin anjingnya atau hewan-hewan peliharaan lain yang bisa diadopsi gitu ya tahun berdua. Dan lagi-lagi yang namanya adopsi itu nggak asal ya udah kita ambil nih mau taruh di rumah buat menemani sepi gitu ya, kayak kucing-kucing atau hewan-hewan peliharaan tuh bisa jadi teman main ya tuh berada, jangan kira. Nah tapi tetap dipikirkan juga kira-kira bisa ngerawatnya apa enggak ya. Jadi waktu itu sempet sebenarnya kalau di rumahku sendiri itu semuanya suka kucing ya tuh berada, semuanya suka kucing, walaupun kalau dari bapakku sebenarnya suka sih, tapi nggak suka-suka banget gitu. Dia pemilihan kalau kucingnya punya attitude yang buruk ya, temurannya yang suka misalnya pop sembarangan dan sebagainya itu biasanya dia langsung buang gitu. Kalau aku agak kasihan gitu. Jadi walaupun dia kayak nakal ya istilahnya, sembarangan banget, tetap aja jangan dibuang dong, mau kalau udah suka gitu nggak mau buat dibuang ya, kayak sayang gitu temurannya. Tapi kadang-kadang ya akhirnya mempertimbangkan juga nih kalau sekiranya nggak sanggup buat ngerawat semuanya, ya udah mau nggak mau sebagiannya dikasihin ke orang-orang yang kadang kalau datang ke rumah gitu ya dikasihin, karena kan untuk ngerawat hewan-hewan ini juga nggak murah ya teman berdua. Mungkin beda kalau kucing-kucing kampung gitu ya, sama juga mungkin kalau anjing dan sebagainya kan pasti ada sendiri gitu cara merawatnya yang baik dan benar seperti apa ya. Nah, dia kan apalagi yang memang memperhatikan banget kesehatannya tuh, ada vaksin lah ya, terus makanannya dijaga lah, belum beli pasirnya lah. Sepupu aku punya, kalau aku kucing-kucing kampung aja tuh nggak apa-apa teman berdua, aku suka juga buat ngerawatnya gitu ya kan, nggak begitu pilih-pilih. Nah kalau sepupu aku tuh kucingnya udah

Merek, kucing merek tuh gimana tuh jenisnya kayak kayak Persia, Angora, nah itu mereka punya bahkan mau nggak mau tuh dikurung gitu ya di dalam rumah kayak ada dibikinin kandangnya sendiri karena takut hilang bulunya bagus banget tuh berdua ya tahu kan kalau kucing-kucing Persia sama Angora ya aku taunya dua jenis itu aja sebenarnya ada banyak hampir mirip semua sih ya tuh jadi agak bingung juga itu bulunya bagus banget. Jadi sempat dinikahin sama kucing kampungku kan, anak kucingku juga akhirnya punya bulu yang tebal gitu ya, walaupun cuma mix aja. Tapi kalau yang aslinya ada di sepupu aku tuh perawatannya mahal coy. Nah itu juga harus akhirnya dipertimbangkan lagi tuh kalau mau adopsi hewan ini, apakah kita memang ada kesiapan tuh dari mungkin dari finansial buat makannya, buat perawatannya dan sebagainya gitu berdua ya dari sisi mental juga misalkan ternyata kucingnya agak nakal dan suka ya pup sembarangan ya gitu berdua itu juga harus diperhatikan lagi.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Oke, teman berdua, kalau kebanyakan adopsi hewan ya, adopsi hewan itu entah kucing, anjing atau biasanya apalagi sih kelinci, ya semacam itu teman berdua. Kalau kita sih kayaknya banyak dari kita yang nggak secara khusus ngambil dari apa ya? Kalau orang itu kan namanya panti asuhan. Kalau hewan apa ya? Aku lupa juga namanya apa teman berdua. Yang jelas tuh ada ya biasanya kalau kayak penangkaran hewannya gitu gitu teman berdua. Jadi kalau mau adopsi bisa bisa dari situ juga. Tapi kebanyakan mungkin dari kita ya udah dari orang-orang sekitar aja mungkin yang punya apa punya hewan apa kelebihan gitu ya nggak bisa ngerawat ya biasanya kita adopsinya dari mereka gitu. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ini kalau mau adopsi hewan yang memang dari tempat-tempat tertentu gitu teman berdua itu sebenarnya ada aturannya juga sih ya. Ini diatur di UU nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan juga kesehatan hewan. Yang jelas kalau mau ngadopsi hewan itu wajib banget ya sebagai pemilik merawat, ngasih makan, terus melindungi hewan dari penelantaran atau penganiayaan. Dan kalau ada indikasi penelantaran atau penganiayaan hewan ini bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 302 KUHP dengan ancaman penjara gitu teman berdua. Ya makanya tuh kan sempat ada kontroversi ya anjing milik ada tuannya gitu teman berdua, anjingnya tuh bertuan. Terus dia sembarangan nyebrang nyebrang jalan gitu kan. Orang ketabrak anjingnya gitu kan, sebenarnya bukan orang yang nabrak tapi dia yang ditabrak anjing, soalnya anjingnya apa nyebrangnya sembarangan. Nah itu waktu itu sempat ada kontroversi, ini yang salah yang nabrak apa si tuan pemilik anjingnya gitu, karena nggak bisa ngejagain kan bunyinya ada kayak semacam penelantaran. Nah gitu juga tuh teman berdua, jadi kalau misalkan kita punya hewan itu memang harus dijaga baik-baik ya, jangan sampai karena nanti kalau misalkan dia ada ngelakuin satu apa satu perilaku yang bisa sampai ngebuat orang mungkin kecelakaan dan sebagainya tuh yang kena bisa kita ya sebagai tuannya atau pemiliknya gitu ya teman berdua. Beda kalau misalkan anjing itu kita yang disebut tuan ya, tapi kalau kucing kita disebut babu. Makanya kalau nggak bisa ngasihin makan ya mending aku ke jalanan lagi aja lah, masa makannya ini doang gitu ya. Ada nggak yang nemu meme-nya kayak gitu ya teman berdua ya. Nah di situ sama sih yang jelas kalau mau jadi pemilik hewan peliharaan, nah itu harus benar-benar dijaga dilindungi ya teman berdua, karena ya ada bentuk tanggung jawab kita di situ sebagai pemiliknya.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
6: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
5: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
6: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
5: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Okay, selamat berdua masih 88,5 FM teman terbaik kamu ya. Di pagi hari ini udah mulai panas ya teman berdua. Tapi kira-kira apakah panasnya ini akan berlanjut sampai nanti sore atau bahkan malam hari? Nah, kita langsung tanya aja nih barengan sama Kak Tris ya, dari BMKG Kota Samarinda. Kak Tris, silakan untuk informasi perkiraan cuacanya di hari ini. Iya, halo Kak Tris. Halo. Halo Kak Tris.

0: Baik. Halo Kak Tris. Bagaimana? Apakah bisa terdengar suara saya Kak Tris? Halo. Oke, baik. Iya, mohon maaf teman berdua, kita sementara agak sedikit terkendala ya koneksi kita bersama Kak Tris dari BMKG Kota Samarinda. Untuk informasi cuaca nanti kita bakal update lagi pastinya ya. Stay tune terus di 88.5 FM teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Oke, teman berdua, ini aku ngecek di website resminya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia ya, untuk Kota Samarinda hari ini perkiraannya cenderung cerah semua ya, teman berdua, di sepanjang hari dari Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan Sungai Pinang, Samarinda Kota, sampai Lajanan Ilir. Perkiraan hari ini bakal cerah, tapi tetap ya teman berdua, selalu sedia aja jas hujan, mana tahu harapannya sih beneran hujan ya, tapi kamu jangan sampai kebasahan, jadi pakai jas hujannya dan jangan lupa pakai sunblock dan sunscreen kamu, karena cuaca lagi tidak baik-baik saja ya, tapi semoga hati kita semua baik-baik saja. Oke. Nah, ini lanjut ngomongin adopsi-adopsian lagi ya teman berdua. Tadi kan di awal aku sempat ke Princeton, ceritanya si Amanda Jahra yang dia adopsi orang utan, yang aku kirain beneran orang utannya dibawa ke rumah gitu ya. Ternyata memang di Indonesia sendiri ada konsep adopsi satwa gitu teman berdua. Tapi adopsi satwa di sini itu beda ya sama adopsi pada umumnya, adopsi yang dia tuh ada unsur kepemilikan yang jadi hak milik gitu teman berdua ya, atau adopsi hewan peliharaan ya. Di Indonesia nih ada namanya adopsi satwa tapi dalam bidang konservasi gitu teman berdua. Symbolic virtual adoptions ya, jadi mengadopsi individu satwa atau spesies dengan memberikan donasi ya, sementara satwanya itu tetap ada di pusat rehabilitasi, habitat atau konservasi ya. Dan kalau tadi dari BOS, Borneo Orangutan Survival Foundations, itu salah satu yang paling jelas ya, menawarkan adopsi orang utan secara daring. Jadi orang yang mengadopsi nantinya dapat sertifikat gitu teman berdua, cerita tentang orang utan, terus foto dan pembaruan perkembangan satwanya. Dananya nanti digunakan untuk mendukung perawatan orang utan di pusat rehabilitasi dan kegiatan terkait. Yang menariknya dari organisasi ini, dari BOS ini, Borneo Orangutan Survival Foundation ini, mengembangkan konsep satu adopsi sama dengan satu pohon tertanam juga. Jadi kontribusi dari adopsi orangutan ini bisa sekaligus dikaitkan dengan pemulihan habitat mereka gitu teman berdua. Yang artinya model BOS ini sebenarnya bukan sekadar donasi untuk seekor orangutan aja, tapi jadi jembatan antara satwa sekaligus juga kita berarti mendanai perbaikan habitat, edukasi, dan konservasi juga teman berdua. Dan selain itu ternyata ada banyak lagi adopsi satwa semacam ini ya, gak cuman orang utan aja. Nanti aku bakal spill lebih lengkap lagi di Orang Dengar Kamu di jam 9 sampai jam 10 ya. So, stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Produa Samarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
5: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Tuan Berdua, selain tadi dari Borneo Orangutan Survival Foundations ya, itu semacam tawaran adaptasi orangutan secara daring untuk orang-orang Indonesia. Nah, ini ada juga tapi adopsi orangutan yang dilakukan dari luar Indonesia atau Tuan Berdua. Contohnya, orangutan konservasi. Ini punya program symbolic adoptions ya untuk orangutan yang ada di Indonesia, termasuk yang berada di kawasan Taman Nasional Kutai dan orangutan yang direhabilitasi oleh Sintang Orangutan Center gitu Tuan Berdua. Jadi bisa bilang orang-orang luar negeri sana gitu ya, mereka bisa juga tuh adopsi orangutannya kita, tapi secara daring dari luar negeri gitu Tuan Berdua. Ini penting karena menunjukkan juga kalau adopsi dalam konservasi ini memang bukan konsep kepemilikan gitu ya, bahkan programnya secara eksplisit menyebut kalau simbolik adoption ini nggak memberikan hak kepemilikan atas orangutan ya, dia cuma dapetin semacam sertifikat apresiasi gitu ya Tuan Berdua ya. Tapi sebenarnya kan orang-orang yang mau mengadopsi secara daring atau ngasihin donasi ini kan tujuannya memang bukan sepenuhnya pengen memiliki orang utannya ya, tapi mau ngebantu aja gitu ya Tuan Berdua. Nah, model serupa ini juga dilakukan sama orang utan outreach ya, gak cuman orang utan konservasi aja. Ada juga orangutan outreach, Tuan Berdua donatur memilih orangutan kemudian membayar kontribusi bulanan atau tahunan, terus ngedapetin sertifikat foto dan update ya soal perkembangan si orangutannya. Tapi orangutannya tetap ada dalam perawatan mitra konservasi di Indonesia.

0: At last, the flame is born.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja di

Di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: aku jatuh cinta.
1: Selain orang utan teman pro 2, konsep adopsi satwa ini juga ada ya, penyu ya, model adopsi penyu gitu teman pro 2. Di Indonesia ini udah ada prakteknya, dan istilahnya tuh adopsi tukik atau adopsi penyu ya. Bahkan ada kajian mengenai pusat konservasi penyu di Bali yang mencatat teman pro 2 adanya kegiatan wisatawan yang membayar adopsi tukik ini dan kemudian ikut dalam kegiatan pelepas liaran gitu ya. Itu kayaknya sering kalau misalnya kamu pernah ngelihat satu VT gitu teman pro 2 yang nampilin orang kayak ember isinya penyu, terus mereka kayak apa ya, kayak menebar penyu itu di lautan. Nah itu bisa jadi nih teman pro 2 ya. Nah ada juga konsep adopsi tukik penyu virtual ini yang pernah dikembangkan sebagai bagian dari program konservasi dan edukasi masyarakat ya. Dan program tersebut menggabungkan konservasi penyu, terus ada edukasi pengelolaan lingkungannya sampai pengembangan ekowisata juga. Tapi di sini ada catatan penting, adopsi tukik ini enggak otomatis berarti prakteknya itu selalu ideal dari sisi konservasi ya. Kalau wisatawan bayar untuk melepas tukik pada waktu yang enggak sesuai kondisi alam misalnya, aktivitas tersebut justru bisa mengganggu proses alami. Iya, dan ada sempat satu kritikan gitu di mana ada praktik adopsi tukik itu teman pro 2 kayak orang mau melepas liarkan si anak penyu ini kan, tapi di masa-masa mungkin ombak lautan tuh lagi tinggi banget. Nah, itu bisa bahaya buat si anak penyunya gitu. Makanya harus diperhatikan lagi waktu-waktu yang pas kalau mau melepas liarkan si anak-anak penyunya ini ya. Dan selain itu juga ada badak juga pernah teman pro 2 ya, ini diadopsi di apa, konsep adopsi virtualnya tuh juga sempat ada adopsi satwanya di Indonesia. Gimana tuh, ntar aja deh aku ceritanya ya, hemat topik teman pro 2.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

WWF Indonesia juga pernah tahun 2002 menjalankan program Rino Care, yaitu program simbolik adoption badak Jawa gitu. Jadi masyarakat, perusahaan, keluarga ataupun kelompok itu bisa mengadopsi individu badak tertentu untuk membantu pendanaan konservasi ya tahun 2002. Tapi lagi-lagi ini bukan untuk dijadikan kepemilikan gitu ya, tapi untuk didanai aja begitu tahun 2002. Dan program ini bahkan punya berapa paket kontribusi dan memberikan sertifikat serta manfaat tertentu ke adopter ya. Dana tersebut nanti diarahkan untuk mendukung kegiatan konservasi badak Jawa, termasuk penelitian, patroli dan monitoring juga. Jadi sebenarnya konsepnya tuh adopsi satwa liar sebagai mekanisme fundraising konservasi ya, bukan sesuatu yang baru di Indonesia teman berdua ya. Dan BOS ini jadi salah satu contoh yang paling populer dan mudah dikenali masyarakat sekarang tuh. Dan kalau itu tadi kebanyakan yang apa ya, kita kayak mengadopsi satwa tapi secara daring atau virtual gitu tahun 2002. Nah kalau bisa nggak sih sebenarnya kalau ngadopsi satwa secara non virtual, nah ini perlu dijelaskan lagi teman 2002 untuk satwa-satwa liar yang dia tuh dilindungi ya, misalnya kayak badak, terus harimau Sumatera. Nah itu kayak siapa, kamu pernah nggak ngelihat youtuber si itu lupa aku namanya, yang dia punya harimau ya, harimau putih ya tahun 2002 ya. Nah itu kan juga sebenarnya nggak sembarang untuk dia bisa ngadopsi terus dia rawat sendiri di rumah, dibawa pulang, dia punya kandang kandang satwa liarnya sendiri gitu tahun 2002, atau harimaunya sendiri kan. Nah itu dia banyak prosedurnya, prosesinya, dan melibatkan banyak pihak juga tuh tahun 2002 untuk kita mau memiliki atau mengadopsi satwa liar itu sebagai kepemilikan gitu tahun 2002. Karena kan tadi lagi-lagi namanya adopsi itu ada tanggung jawabnya di situ yang ikut beriringan dengan keputusan kita untuk mengadopsi si satuannya, apakah punya kemampuan finansial yang cukup, terus kemampuan mentalnya juga gitu ya tahun 2002, atau fasilitasnya mendukung nggak sih untuk kita ngerawat satwa liar ya, karena namanya hewan liar kan agak agak tricky ngerawatnya ya tahun 2002. Contoh kayak ular-ular liar, nah itu kalau salah-salah kitanya digigit bisa bahaya ya, pasti kan juga mempertimbangkan keselamatan si adopternya sama hewannya juga tahun 2002.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ya, ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
3: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?

satu kategori lagi teman-teman dua, sebutannya adopsi habitat. Tadi kan kayak si bos Borneo orangutan surveyor tadi teman-teman dua yang misalnya udah menghubungkan adopsi orangutan dengan penanaman pohon. Jadi misalkan kita mau gitu ya berpartisipasi untuk adopsi orangutannya, nanti sekalian tuh akan ditanamkan pohon dan mendukung rehabilitasi atau memulihkan habitat si orangutannya juga tuh teman-teman dua ya. Nah sama juga ini banyak kayak misalkan kita mau adopsi pohon gitu teman-teman dua, adopsi tadi tukik atau anak penyu ya, dan adopsi terumbu karang ekosistem. Nah itu juga ada teman-teman dua, yang jelas tujuannya adalah untuk mendukung restorasi habitat laut ya. Dan dengan kata lain objek adopsi dikonservasi itu sebenarnya bisa berupa individu, satwa, spesies, habitat, atau bahkan ke program konservasinya tuh juga bisa gitu ya teman-teman dua ya. Dan di Indonesia sendiri makanya ada namanya pariwisata biodiversitas gitu teman-teman dua. Misalkan kita datang ke Kalimantan aja gitu kan, orang-orang datang ke Kalimantan, misalnya orang-orang luar negeri gitu ya, wisatawan mancanegara kadang datang ke Kalimantan khusus pengen lihat orangutan tuh teman-teman dua. Terus ke Pulau Komodo khusus pengen lihat si komodonya. Nah ke Papua pengen lihat keanekaragaman hayati yang ada di sana kan. Terus ke Bali tujuannya juga ada banyak yang misalnya tujuan apa wisata biodiversitinya tadi tuh ke Bali sama ke Jawa ya, buat lihat penyunya atau mungkin ikut terlibat gimana sih ngerasain pelepas liaran si penyu gitu ya teman-teman dua. Nah gitu, jadi ibaratnya kalau mau wisata biodiversity ini tuh kita sekalian bisa teredukasi gitu ya teman-teman dua, dengan keanekaragaman hayati di satu daerah ya, nggak kayak liburan-liburan biasa aja gitu teman-teman dua. Berarti kita kayak datang lihat satwa, mengenal satwa, terus ngerasa terhubung dan bisa ikut mendukung konservasinya tadi dengan mengadopsinya ya. Dan by the way mungkin itu aja deh untuk hari ini di Sepada ya teman-teman dua. Aku udah nemenin kamu dari subuh tadi sampai ini mau jam 10 pagi. Habis ini jangan kemana-mana, masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain program-programnya Pro 2, dan pantengin terus siarannya kita ya sampai jam 12 malam teman-teman dua. Ada banyak program menarik lainnya yang bisa kamu dengerin. Aku Lija pamit. See you, bye.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

Sedia aku sebelum hujan, teman berdua merapat di 88,5 FM. Pastinya jam segini waktunya aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu, teman berdua. Boleh gabungan via WhatsApp di 0812-5848-7885 dan juga boleh ke Instagram di RRI Produa Samarinda ataupun boleh ke RRI Digital. Tapi betulnya sumpah ya teman berdua, hari ini aku lumayan happy karena tadi kan lewat di sekitaran Sungai Damak ya teman berdua. Otomatis kan lihat tuh Sungai Karangmumus. Sebelumnya tuh kering banget teman berdua. Like bener-bener kan ada masjidnya gitu kan. Nah tiangnya tuh kelihatan ya lebih dari setengah tiang tuh kelihatan gitu loh. Nah hari ini udah naik dong airnya. Ini please boleh dong di update buat kamu mungkin yang entah tinggalnya di Tenggarong kah, di manakah, yang kemarin mungkin sempat hujan gitu ya teman berdua. Supaya kayak ada sedikit harapan gitu loh. Alay. Tapi betulnya teman berdua ya, hari ini pokoknya aku bakal tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu sampai nanti merapat di jam 12 siang. Dan santai siangnya kamu bakal aku temenin sampai di jam 3 sore nanti. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemuan dulu sama yang satu ini. Ada Baby Monster dengan Alalala.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 940

bisa nyumbang 626.000 pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Hey, tunggu dulu teman berdua, jangan kemana-mana. Aku gak bakal kemana-mana nih, karena aku di sini aja nungguin kamu buat request lagu favorit kamu. Anyways, kamu boleh gabungan via WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital ya teman berdua. Nah, ini di WhatsAppnya berdua Rada sama Rinda udah ada Lara Purnamasari, katanya mau request lagu. Ya udah sini, mau request lagu apa? Let's go. Mau lagu apa as long as ada sih aku bakal puterin ya. Terus nyusul di belakangnya Lara, teman berdua, ini ada Minace, Mineis. Gimana aku bisa membaca nama kamu? Minace aja kali ya. Nah, ini katanya mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Happy Sunday katanya, salamnya buat aku dah, supaya semangat terus siarannya. Cile, makasih salting loh aku. Ya udah deh kalau gitu, nih lagunya juga udah ready teman berdua. Sambil kita tungguin nanti Lara Purnamasari mau dengerin lagu apa, pokoknya aku tungguin ya.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya?
2: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

Sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu, teman berdua, aku mau ngajakin kamu buat jalan-jalan juga nih ke Italia. Nah, di sana tuh ada salah satu desa, teman berdua, yang dia ini berdiri di lereng pegunungan. Namanya Desa Castelmezzano. Nah, desa yang satu ini emang bisa dibilang sih jadi salah satu tempat yang unik banget karena ada di tengah landscape Dolomiti Lucan. Ini tuh kawasan pegunungan dengan formasi batuan yang akhirnya ngebikin si desa ini tadi tuh kelihatan beda banget dari pemukiman Italia pada umumnya. Karena kalau kita tahu pemukiman di Italia tuh ya udahlah teman peradua, kayak dia bangunan-bangunan biasa, terus ada gang sempitnya dengan arsitektur yang yang khas Eropa gitu kan ya. Nah, ini beda banget karena emang si Castelmezzano ini teman peradua jadi salah satu alasan para wisatawan dari mancanegara itu tuh datang gitu loh teman peradua. Kalau kita ngebahas soal desa Castelmezzano, ini tuh jadi satu commune atau wilayah administratif di provinsi Potenza, Basilicata, Italia Selatan. Desanya tuh ada di kawasan Parco Regionale di Gallipoli Conato Piccole Dolomiti Lucane. Jadi satu taman regional gitulah ya yang lindungin kawasan alam di sekitar pegunungan Lucanian Apennines. Nah, di dalam kawasan ini ada Piccole Dolomiti Lucane atau Dolomiti Kecil Lucania yang ngerujuk ke kelompok pegunungan berbatu dengan bentuk puncaknya tuh yang khas gitu loh. Jadi kamu bisa bayangin ini ada satu desa tapi sekelilingnya teman berdua ini tuh ya gunung-gunung bebatuan gitulah pokoknya. Jadi dia kayak ketutupan sama si gunung-gunungnya tadi gitu. Nah, nama Dolomiti ini dikasih karena emang formasi batuannya ini tadi nih yang ngingetin pada Dolomites di Italia Utara. Meskipun emang dua-dua kawasan ini tuh kayak ya pegunungan yang beda gitu kan ya. Nah, tebing, puncak batu yang runcing dan juga ngarai yang dalam ini tuh ngebikin lingkungan di sekitar Castelmezzano tuh kelihatan kayak kalau di foto aja itu udah kelihatan dramatis gitu lah teman berdua ya. Kamu bayangin aja itu kayak seakan-akan desanya itu terisolasi dari dunia luar karena ditutupin sama pegunungan batuan ini tadi. Dan desa ini dibangun memang ngikutin bentuk medannya tadi ya. Jadinya rumah-rumahnya tuh kayak kelihatan banget nempel di lereng pegunungan gitulah teman berdua. Kalau misalkan kamu kepo, boleh deh coba di browsing dulu. Anyways, kita lanjut lagi yuk dengerin lagu yang satu ini. Ada Sal Priadi dengan mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu, biar kamu juga bisa enjoy the weekend yang kayaknya tetap gedebak-gedebuk ini ya teman-teman.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
5: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket terasa.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
6: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
7: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
8: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
9: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Merapat di 88,5 FM Topan Pro 2. Ini udah ada yang gabungan di WhatsAppnya Pro 2 RR Samarinda. Akhirnya Larang Purnamasari udah tahu mau diputerin lagu apa. Ya udah nih, ada lagu yang udah direquest sama Larang Purnamasari, Topan Pro 2, Semisimorangkir Kesedihanku.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Lanjut lagi, kita jalan-jalan teman berdua ke Castel Mezzano. Jadi desa yang satu ini tuh punya sejarah yang juga udah berlangsung sejak abad ke-6 sebelum Masehi ya. Karena bisa dibilang sih ini asal-usulnya tuh udah bisa kamu telusuri sampai sekitar abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Jadi waktu itu para kolonis Yunani itu masuk lembah Basento, terus mereka juga akhirnya ngediriin tuh sebuah pemukiman namanya Maudoro yang artinya dunia emas. Berabad-abad kemudian baru deh kawasan ini tuh ngalamin berbagai pergantian kekuasaan dan juga konflik. Dan di abad ke-10 Masehi, serangan bangsa Saracen ini juga memaksa penduduk setempat buat cari tempat perlindungan di antara bebatuan terjal. Nah, masyarakat setempat teman berdua juga ada tuh yang ngisahin, ternyata ada satu orang gembala namanya Paulino yang nemuin lokasi strategis di antara puncak-puncak curam dan formasi batuan menjulang gitu loh. Nah, formasi batu yang tinggi ini akhirnya ngebikin penduduk bisa mempertahankan diri di sana. Dan posisi ini teman berdua memungkinkan para penduduk buat menghalau para penyerbu dengan ngegulingin bongkahan batu ke arahnya mereka gitu deh. Makanya bisa dibilang usia dari si Castel Mezzano sendiri juga udah punya sejarah yang panjang, since udah ditemuin sejak abad ke-5 sebelum Masehi teman-teman.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Prodo Hitlist merapati 88,5 FM teman Prodo. Kita lanjut lagi 1 jam ke depan. Masih aku tungguin kamu buat request lagu favorit kamu ya. Boleh merapat via WhatsApp, Instagram ataupun ke RRI Digital teman Prodo. Pastinya lagu-lagu kamu as long as masuk ke playlistnya Prodo RRI Samarinda juga bakalan aku puterin ya. So make sure kamu gabungan barengan sama aku teman Prodo. Ini di Instagramnya Pro 2 udah aku intip-intip dan ada Zatia Finovi katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke deh, lagunya udah ready nih teman Pro 2. Langsung aja aku puterin buat Zatia Finovi. Yuk, langsung.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Berapa 88,5 FM teman berdua, kita lanjut lagi buat jalan-jalan ya. Jalan-jalan dengan sepatu radaku. Kita jalan-jalan lagi ke Castel Mezzano teman berdua. Kalau kita ngebahas soal Castel Mezzano sendiri sih, ini namanya itu asalnya dari nama sebuah benteng Norman gitu loh teman berdua. Dan kehadiran bangsa Norman sendiri juga ninggalin jejak penting dalam identitas Castel Mezzano, which is dari penamaannya. Nah, kalau kita ngebahas soal si kehadiran bangsa Norman ini juga, mereka ngebangun satu benteng yang dikenal sebagai Castro Medianum, yang artinya tuh kastil tengah. Benteng ini tuh ada di posisi strategis di antara benteng Pietra Pertosa dan juga Albano di Lucania. And dari nama benteng ini teman berdua, nama Castel Mezzano juga akhirnya tuh hadir atau ada tuh teman berdua. Ya meskipun untuk sebagian besar bangunannya juga udah gak utuh, tapi peninggalan benteng ini masih bisa ditemuin sampai sekarang. Di antaranya tuh ada berbagai bagian dinding dan juga tangga panjang dan curam. Kalau misalkan kamu tim yang kayaknya sih berani uji ketangkasan nih, di uji ketangkasan gak tuh, bisa tuh kesana teman berdua. Dan si tangga panjang dan juga curam ini tuh dipahat langsung di batu dan menuju ke titik pengamatan. Dulunya posisi ini tuh memungkinkan para penjaga buat mengawasi lembah sungai Basento dari tempat yang emang lebih tinggi. Kita geser ke Instagramnya Produarin Samarinda, ada Berbiner underscore FM, terus Triana underscore Davi underscore, dan https.lles teman Produa katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang selesai.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Kalau kita jalan-jalan ke Castel Mezzano, teman berdua, kayaknya kamu harus ngunjungin beberapa tempat atau ya ada beberapa kegiatan yang wajib kamu coba di sana, teman berdua. Dan kalau kita ngebahas Castel Mezzano, ini salah satu cara terbaik buat nikmatin dan juga belajar sejarahnya di sana ya dengan jalan kaki menyusuri pusat desanya, teman berdua. Karena tata kota abad pertengahan ini masih kerasa lewat rumah-rumah yang emang dibangun di antara batu, gang sempit, tangga, dan berbagai sudut pandang yang emang ngarah ke pegunungan. Nah, salah satu bangunan penting di Castel Mezzano ini adalah Gereja Induk Santa Maria dell'Olmo, teman berdua. Ini jadi satu gereja lah yang dibangun pakai batu lokal. Dan emang sampai sekarang tuh nyimpan sejumlah karya seni, teman berdua. Gak cuma itu doang, ada beberapa kegiatan lainnya yang juga bisa kamu lakuin. Salah satunya adalah hiking. Kalau misalkan kamu suka banget hiking ya, teman berdua, ini ada jalur tujuh batu atau biasa juga dikenal dengan nama Percorso delle Sette Pietre. Nah, jalur ini tuh jadi jalur pendakian sepanjang 2 km yang ngehubungin desa Castel Mezzano dengan desa Pietra Pertosa, teman berdua. Jalur tujuh batu ini terinspirasi dari buku karya penulis Mimmo Sammartino yang juga judulnya Vito Balava con le Streghe. Vito ini nari dengan para penyihir ya artinya. Makanya di sepanjang jalan kamu tuh kayak bakalan nemuin banyak banget ukiran-ukiran batu dan juga instalasi yang ngegambarin tema-tema legenda dari si cerita itu tadi, teman-teman.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengari.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
5: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
6: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
5: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
6: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
5: Yeay.

Alright teman berdua, sebelum kita geser lagi dengerin lagunya Bruno Mars yang Come on let's cha cha cha with me, gak ada AA-nya sih, itu aku doang teman. Anyways, kamu masih boleh gabungan, masih ada beberapa menit lagi untuk Sulis tungguin kamu, request lagu favorit kamu pastinya teman berdua. Dan kamu boleh gabungan sama aku via WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital. Kita ketemu dulu sama yang tadi udah sempat ke-spill sedikit, Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Sempurnanya aku untuk dirimu. Idih, emang orang kalau udah terlanjur kepedean begitu ya teman berdua. Tapi gak apa-apa, kita harus pede. Supaya apa? Ya supaya kita bisa menjalani hari-hari ini dengan luar biasa. Oke, tidak nyambung tapi oke lah teman berdua. Anyways, marabat 88,5 FM. Aku mau ngajakin kamu ngomongin sama salah satu hal yang ini tuh lagi rame juga di media sosial. Dan yang ramein itu atau yang bikin rame adalah Ibu Kimpul atau Ibu Black Sheep, teman berdua. Nah, ngomongin soal Kimpul ini teman berdua, sebenarnya itu adalah tanaman penghasil umbi dari genus Santosoma. Ya, mirip-mirip atau salah satu spesies yang emang banyak dimanfaatin sebagai pangan, teman berdua. Dan tanaman ini termasuk ke famili Araceae dan banyak tumbuh di wilayah tropis. Nah, bagian yang paling umum dimanfaatkan emang umbinya tuh, teman berdua. Dan kalau kita ngebahas soal umbi kimpul, ini tuh emang mengandung pati, jadinya ya bisa jadi salah satu sumber karbohidrat selain dikonsumsi langsung, juga bisa diolah jadi tepung dan berbagai produk panganan. Salah satunya ya mashed kimpul. Kita bakal bahas kimpul ini sampai nanti berapa di jam 1 siang teman berdua. But anyways, kita ketemu dulu sama yang satu ini, ada Ariana Grande dengan Petal.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
2: Agak kareba.
0: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
5: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

Santai siang merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman berdua sampai di jam 3 sore nanti. Kita bakal seru-seruan pastinya, aku bakal ngajakin kamu lanjut lagi kenalan barengan sama Kimpul teman berdua. Harus gitu ya, Kimpul. Kalau kita gak bahas soal Kimpul teman berdua, ini tuh emang ya masih saudaraan lah ya sama Taro ataupun Talas, karena emang sama-sama termasuk ke family Araceae. Tapi dua-dua ini tuh bukan tanaman yang sama ya teman berdua, karena Kimpul ini umumnya ke tanaman yang punya nama latin Santosoma sagittifolium, dan kalau Taro ini Colocasia esculenta. Nah, penggunaan nama umum yang emang kayak mirip-mirip di berbagai daerah dan juga negara ini ngebikin tanaman yang satu ini kayak ya sering dianggap sama aja gitu. Tapi di balik Kimpul teman berdua ini ada kandungan gizi yang juga gak boleh diremehin, karena kandungan utama dari umbi yang satu ini salah satunya adalah karbohidrat dalam bentuk pati. Terus juga ada juga kandungan protein, serat, dan sejumlah mineral kayak kalium, fosfor, magnesium, dan juga kalsium teman berdua. Dan kalau kita gak bahas soal Kimpul juga, ini punya berbagai manfaat untuk kesehatan kita. Salah satunya ya pasti gara-gara ada karbohidratnya yang pasti sih sebagai sumber energi kita. Jadi bisa dipakai untuk pengganti nasi gitulah.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

teman berdua, sebelum kita dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau, aku mau ngajakin kamu lagi ngebahas soal manfaat dari kimpul, teman berdua. Salah satu umbi-umbian khas Indonesia yang juga ini belum banyak yang tahu, tapi udah mulai populer atau viral nih, teman berdua. Nih, ngomongin soal kimpul, teman berdua, dia ini emang mengandung serat pangan dalam jumlah yang bisa berbeda tergantung jenis umbinya. Nah, kalau si kimpul ini, teman berdua, ini juga bisa dibilang sih ada mengandung seratnya yang juga termasuk jadi bagian dari pangan nabati yang gak sepenuhnya ini dicerna sama tubuh dan punya peran untuk menjaga fungsi saluran pencernaan. Tapi ya teman berdua, kalau misalkan kamu mikirnya kayak yaudah deh, kalau kan aku gak suka sayur, aku mau makan kimpul aja deh sebagai pengganti serat, oh tidak bisa ya, karena emang kamu gak dianjurkan untuk mengandalkan kimpul sebagai satu-satunya sumber serat kamu. Harus tetap dilengkapin sama sayur, teman berdua. Karena kandungan serat yang paling banyak kan juga adanya di sayur tuh. Nah, selain karbohidrat dan juga serat, kimpul ini mengandung sejumlah mineral termasuk kalium, fosfor, magnesium, dan juga kalsium. Dan zat gizi ini dibutuhkan tubuh kita buat menjalankan berbagai fungsi normal. Kalau kita ngomongin soal jumlah zat gizi yang diperoleh, pastinya ini bergantung di porsi dan juga cara pengolahan. Jadi tetap kombinasiin umbi ini barengan sama sumber protein kayak sayuran, buah, dan juga makanan yang jenis lainnya, teman-teman.

0: deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.
3: Kamu, pemikiran Raden Ajeng Kartini justru dikenal dunia lewat surat-surat yang ia tulis. Di masanya, Kartini aktif berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya di Eropa, terutama di Belanda. Lewat tulisan itu, ia menuangkan kegelisahan, harapan, dan mimpinya tentang perempuan yang merdeka, berpendidikan, dan punya hak yang setara. Setelah Kartini wafat, surat-surat tersebut dikumpulkan dan diterbitkan oleh J.H. Abendana. Awalnya terbit dalam bahasa Belanda pada tahun 1911, yang kemudian kita kenal sebagai Habis Gelap, Terbitlah Terang. Dari situlah dunia mulai mengenal suara Kartini, suara yang sederhana tapi penuh keberanian dan harapan bahwa perempuan berhak menentukan masa depannya.
4: Terbaik kamu
5: Pro 2 FM Jenny, I've been there a while. Yeah. 기꺼이 받을 crown, now we're back and touching down. Yeah. It's the

Kimpul teman berdua. Jadi salah satu makanan yang bisa dibilang dia ini mengandung banyak vitamin dan juga mineral ya, karena juga dilengkapi sama kalium, fosfor dan juga magnesium. Tapi ngomongin soal kimbul ya, ini ada cara mengolah supaya kamu bisa menikmati kimbul ini dengan lebih aman gitu loh. Nah, umbi ini teman berdua sebenarnya emang perlu diolah dengan benar dan dimasak sampai mateng ya, karena emang umbinya itu ada mengandung oksalat yang bisa dibilang itu termasuk kristal kalsium oksalat dan bisa nimbulin sensasi gatal ataupun iritasi di mulut dan juga tenggorokan kamu kalau misalkan kamu konsumsinya itu dalam keadaan mentah atau setengah matang. Nah, beberapa metode pengolahan ini mulai dari direndam dulu, direbus, dikukus, dikeringin. Nah, ini tuh jadi metode pengolahan yang juga bisa mengurangi kadar oksalatnya itu tadi. Pemanasan juga bantu ngebikin si kimbul tadi lebih aman dan nyaman buat dikonsumsi. Tapi pemanasan yang dimaksud adalah dimasak ya teman berdua, bukan kamu stretching-stretching. Oke deh, santai siang barengan sama Sulis sampai nanti berapa di jam 3 sore teman berdua. Abis ini aku updatein kamu barengan sama lagu-lagu. Aku bakal updatein kamu barengan sama informasi-informasi dan ditemenin sama lagu-lagu terupdate-nya Produ RRD sama Rinda.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
2: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
3: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
1: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
2: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
3: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
2: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
1: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
3: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Berapa di 88,5 FM teman Pro 2, waktunya aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi terupdate. Ini ada informasi datangnya dari dunia olahraga, datang dari Marc Marquez teman Pro 2 yang sampai sekarang ini masih menjaga peluang untuk menjuarai MotoGP 2026. Dan Marc Marquez ini terakhir teman Pro 2 juga menang sprint race GP Aragon di sirkuit Motorland Aragon Spanyol hari Sabtu kemarin ya. Dimana menurut laman MotoGP juga udah nyebutin kalau Marquez ini tuh jadi yang terbaik di balapan yang jumlahnya 11 lap ini. Jadi secara otomatis sih sekarang Marquez udah mengantongi 212 poin di klasemen pembalap musim ini. Dia tuh cuma selisih sekitar 33 poin dari pemuncak klasemen, which is Jorge Martin dari tim Aprilia, yang udah berhasil ngumpulin 245 poin. Andai jadi yang terbaik di GP Aragon 2026 hari Minggu alias hari ini teman Pro 2, Jorge Martin ini dan Jorge Martin gagal finish, jadinya jaraknya Marquez dan juga Jorge Martin ini tinggal 8 poin karena emang sebagai pemenang di sana Marquez nih bakal dapat 25 poin. Tapi kita tunggu aja gimana teman Pro 2 karena season ini masih belum berakhir. Dan ya kalau ngomongin soal Marquez, aku selalu berdoa jangan jatuh, jangan jatuh, jangan jatuh. Itu aja teman berdua.

BRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Kita geser ke informasi lainnya, teman berdua, masih datang dari dunia olahraga. Kalau tadi dari dunia balap motor, teman berdua, ini kita ke dunia kelas super welter putri atau world boxing ya, teman berdua. Yang ini datangnya dari juara dunianya Chantel Cameron yang memetik kemenangan angka atas Michaela Mayer untuk nyatuin 3 sabuk juara dunia. Dan setelah laga 10 ronde di Live Arena Birmingham, Inggris, para juri ini akhirnya juga mengunggulkan Cameron dengan angka 9793, 9793, dan 9694 untuk mempertahankan sabuknya sekaligus ngerebut juara versi World Boxing Council dan juga World Boxing Association atau WBA punyanya Mayer, teman-teman dua. Pertarungan ini juga berlangsung sengit, di mana Cameron ini juga tampil agresif dan terus nekan Mayer dalam jarak dekat di ronde-ronde awal ya, teman-teman dua. Bahkan Mayer ini ngerespon dengan jab dan pergerakan kaki buat jaga jarak untuk menyeimbangkan pertarungan. Terus kalau kita ngebahas soal petinju yang satu ini juga sempat mencoba mencetak poin dengan kombinasi pukulan dan juga pergerakan yang lebih aktif, teman berdua, tapi Cameron juga mampu bertahan dari tekanannya dan tetap ngebalas dengan serangan ke tubuh serta pukulan dari jarak dekat. Masih ada informasi-informasi lainnya, Sulis hadirin spesial buat temenin kamu, so make sure kamu stay tune barengan sama aku ya.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
2: Iya, Pak.
1: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
2: Iya, Pak.
1: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
2: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
1: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

Alright, teman Pradua, informasi lainnya ini datangnya dari Google ya, di mana perusahaan teknologi Google ini baru aja nyesuaiin kebijakannya tentang spam di wilayah Eropa setelah disorot regulator Uni Eropa karena sejumlah penerbit digital ini ngeluhin penegakan kebijakan perusahaan tentang reputasi situs. Dan kalau aku ngelansir dari Warta Times of India, teman Pradua, keluhan para penerbit ini berkaitan sama penerapan kebijakan reputasi situs Google untuk menghentikan praktik pihak ketiga yang emang nempatin konten di situs web mapan demi memanfaatkan peringkat pencarian situs induk yang kuat. Nah, otoritas Uni Eropa sendiri juga bertindak setelah pemantauan mereka. Ini nunjukin kebijakan anti-spam Google menurunkan peringkat situs web dan konten punyanya media berita serta penerbit lainnya ya dalam hasil pencarian Google apabila situs-situs ini memuat konten yang juga berasal dari mitra komersial.

0: aku cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Kamu punya uang 20 ribu gak teman berdua? Nih ada rumah yang juga dijual seharga 20 ribu. Beneran ini aku gak bohong teman berdua. Jadi ada rumah yang dijual seharga 1 euro atau sekitar 20 ribu rupiah. Ditawarkan di Italia ya, dimana program ini juga hadir di Naro, satu kota abad pertengahan di Sisilia, buat menarik penghuni baru sekaligus menghidupin lagi kawasan kotanya yang sekarang lagi mengalami penurunan populasi teman berdua. Jadi kalau aku lansir dari Time Out teman berdua, pemerintah kota Naro ini baru aja ngeluncurin program Case a 1 euro yang memungkinkan warga Italia ataupun warga negara asing ini bisa beli sejumlah properti terbengkalai dengan harga simbolis 1 euro. Tapi harga ini juga bukan berarti kamu tuh bisa langsung menempati rumahnya ya, karena properti yang ditawarin ini umumnya ngebutuhin renovasi, jadinya emang kamu harus nanggung biaya perbaikan dan juga berbagai biaya pembelian lainnya. Nah, program ini ditujukan buat ngedorong pemilik properti yang nggak terpakai itu untuk memasukkan bangunannya ke dalam skema teman berdua. Sementara calon pembeli ini bisa ngajuin permohonan lewat platform daring yang disediain sama pemerintah kota. Jadi kalau misalkan kamu mau beli rumah, ya udah sana langsung aja teman berdua. 20 ribu kapan lagi renovasinya? Nggak tahu ya, tapi kapan?

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Samarinda masih panas teman berdua. Dan yes, kayaknya sih kamu udah gak boleh lupa untuk hydrate yourself ya teman berdua. Karena kalau udah kayak gini tuh rasanya aduh harus menghindar dari panas gara-gara lemes banget kalau misalkan terlalu lama kepanasan teman berdua. Jujur aku kemarin kayak seharian bisa kayak habis 2-3 liter ada kali ya teman berdua. Karena aduh gak sanggup, panas banget bro, panas gitu kan ya. Anyways, jam segini waktunya selesai untuk updatein kamu bareng sama informasi-informasi seru teman berdua. Ini kalau tadi ada informasi datangin dari dunia olahraga dan lain sebagainya, nih kita geser ke dunia-dunia yang bikin kita happy. Iya, ada info entertainment untuk kamu teman berdua datangin dari Songkang. Yes, Songkang teman berdua. Ini katanya sih lagi mematangkan chemistry main piano dengan rajin latihan di episode kedua Four Hands Two Sonatas. Dan ini tuh tahunnya dari still cuts untuk episode kedua Four Hands Two Sonatas, di mana foto-foto ini juga dirilis memperlihatkan sekilas suasana latihan penuh semangat dari Songkang dan juga Lee Junyoung yang mereka berdua juga jadi pemeran utamanya teman berdua. Dan aksi mereka ini juga yang awalnya di dalam ruangan langsung pindah ke luar ruangan teman berdua. Gimana, kamu tim yang nonton drakornya ongoing atau tunggu selesai dulu? Karena ini ya masih 2 episode teman berdua. Jujur aku takut kayak nggak sanggup gitu menunggu-nunggu episode selanjutnya, jadi aku belum nonton.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang. Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua.

Masih ngomongin soal dunia hiburan teman berdua. Ini ada K-pop Demon Hunters yang kayaknya gak mau, ini ya teman berdua, apa sih namanya, gak mau turun-turun dari Netflix gitu loh. Karena K-pop Demon Hunters ini lagi-lagi teman berdua menunjukin kehebatannya di tangga tayangan global setelah berhasil merangkak naik ke posisi 6 daftar film terpopuler Netflix untuk periode 17 sampai 23 Agustus 2026. Dan capaian ini teman berdua juga bisa dibilang sih impresif karena mengingat film pemenang Piala Oscar 2026 ini juga udah bertahan selama 62 minggu berturut-turut. Bayangin selama itu teman berdua. Dan ini bertahannya tuh selama 62 minggu berturut-turut di jajaran top 10 global, di mana K-pop Demon Hunters ini juga sempat ada di posisi ke-9 ya, setelah ngantongin 3,1 juta penayangan atau views serta 5,2 juta jam durasi tonton sepanjang minggu lalu. Ada IU dengan Levin's All, aku puterin dulu untuk temenin kamu ya.

0: Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." "Healing? Uangnya dari mana?" "Dari aku, Mbak." Nih ya, kalimat "pakai duitmu dulu ya" itu tuh kayak versi halus dari "aku gak bakal balikin uangnya." Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, "Lah, aku kapan pinjam?" Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.
1: Kan udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengerin.

Ada beberapa rekomendasi drakor teman Prado yang bisa kamu tonton di bulan Agustus ini. Dan ini juga asik sih, di 2026 ini akhirnya kita diwarnai lagi sama beberapa drakor action dan juga drakor komedi teman Prado. Kita mulai dulu dari A Bona Fide atau A Bona Fide Killer teman Prado, yang ini juga udah tayang sejak 15 Agustus dan berhasil tembus rating 2 digit, dimana drama terbaru Gong Hyo Jin ini juga nempatin peringkat pertama di slot tayangnya di seluruh saluran dengan rata-rata rating nasional ini sebesar 10,2%. Angka ini teman Prado nandain rekor tertinggi sepanjang masa untuk acara tersebut, sekaligus ngejadiin miniseri yang paling banyak ditonton di malam yang sama. Tapi kalau ngebahas soal A Bona Fide Killer, ini ngisahin Yu Bona diperanin sama Gong Hyo Jin dan juga Kwon Tae Song teman Prado, udah nikah selama 5 tahun dan mereka ini punya anak usianya 4 tahun. Nah, Yu Bona ini juga seorang ya killer untuk organisasi rahasia gitulah teman Prado, dan ini seru banget karena dia ini, bayangin aja teman Prado, killer tapi ngambil cuti hamil 3 tahun, luar biasa lah pokoknya. Seru karena diwarnain sama aksi-aksi ya, action-action gitulah ya teman Prado, yang ini intinya nyeritain tentang seorang mama-mama atau seorang ibu gitu kan ya, yang berusaha nyeimbangin pekerjaannya yang berbahaya dan juga kehidupan keluarganya yang juga penuh sama cerita-cerita atau peristiwa istimewa lah.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Eh, lihat deh, dia makin jago aja sekarang. Lagi-lagi dapat penghargaan.
2: Eh iya ya, enak ya, kayaknya semua gampang buat dia.
1: Hidupnya yang gampang atau kita yang gak berani ambil peluang?
3: Di usia yang katanya lagi berproses, kadang kita lupa teman bukan buat dibandingin, tapi untuk saling menguatkan. Bukan siapa yang paling duluan, tapi siapa yang gak pernah berhenti berjalan. Yuk saling angkat, saling dukung, karena perempuan hebat berani bertumbuh, berdampak, dan bermanfaat.

Next drakor yang juga harus kamu tonton ada The Apartment Job, teman perdua, yang ini berakhir dengan mencatatkan rating pemirsa tertinggi selama masa penayangan di 16 Agustus. Dan episode terakhir dari series ini tuh meraih rata-rata rating nasional sebesar 7,7%, dan ini nunjukin lonjakan signifikan karena emang rata-rata nasional sebelumnya itu sekitar 5,4%. Ini nyeritain tentang Pak Hegang diperanin sama Ji Song yang jadi mantan bos geng OSIS, teman produk. Bukan geng OSIS, organisasi siswa intersekolah ya, tapi OASIS ya, yang jadi mencalonkan diri sebagai perwakilan penghuni kompleks apartemen demi dapetin dana cadangan perbaikan jangka panjang. Nah, dia tuh butuh dana ini buat nyelamatin sosok yang udah kayak bapak lah buat dia. Cuman tanpa sengaja dia malah ngungkap korupsi di dalam kompleks itu, dan sepanjang perjalanan dia secara bertahap ini jadi pahlawan lokal gitu deh. Di sini juga ada tokoh atau peran Kang Hari diperanin sama Ha Yun Kyung yang jadi calon pengacara yang punya mimpi kerja di firma hukum besar. Tapi kenyataannya dia ini kerja paruh waktu di meja konsultasi gratis firma hukum ini dan terlibat sama Pak Hegang itu tadi, teman produa. Udah bisa kamu tonton di OTT kesayangan kamu. Jadi kayaknya sih kalau misalkan kamu udah pengen dan penasaran banget, langsung tonton aja karena episodenya udah mau beres sih, teman produa. Ya nggak ongoing-ongoing banget lah ya.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Last but not least, teman Pradua, kalau ngomongin soal rekomendasi drakor di Agustus ini juga kita nggak bisa skip sama salah satu drakor yang ini juga rame banget ya teman Pradua. Ada Speaking in Love. Jujur aku baru sampai episode 5 sih, tapi rame. Ini ngisahin tentang satu orang gitu yang dia tuh bisa ngelihat hantu teman Pradua. Terus kalau misalkan orang dia tuh sentuhan sama orang lain, nah orang yang dia sentuh itu tuh bakalan kayak bisa ngelihat hantu juga selama 1 bulan ke depan gitulah pokoknya. Tapi seru sih, cuman kalau misalkan kamu nonton, kamu tuh tim yang takut nontonnya malam-malam, aku saranin nontonnya siang karena lumayan banyak jump scare-nya ketika ada si hantu-hantunya ini tadi lah pokoknya teman Pradua. Itu tadi ada beberapa rekomendasi buat kamu, rekomendasi drakor ya teman Pradua, supaya weekend-nya yang tinggal sisa-sisa ini juga agak happy dikit lah ya. Ya udah deh kalau gitu, Sen sudah mau merapat di jam 3 sore, artinya Sulis juga udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pradua. Thank you udah stay tune dari tadi siang. Kita ketemu lagi besok pagi di Spada. So keep stay tune di 88.5 FM karena abis ini bakal dilanjut lagi bareng sama suara siar lainnya. Selis pamit, selamat sore, adios.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan...

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana. Sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta, yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana. Masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Dengan aku harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

Ya, kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video

0: aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Ria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

atau Mam Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

0: sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This is CNS Piro.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Bro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Bro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Bro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat dua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Terus lu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, selamat sore. Happy weekend juga buat kamu yang mungkin ini sisa beberapa jam lagi. Tapi ya gak apa-apa sih menurut aku. Apalagi bentar lagi kita udah mulai masuk September. Udah dibuang aja yang udah lewat di Agustus. Dan kita semangat lagi mulai di bulan September ini. And anyways, di sore ceria hari ini aku agak kesedih. Kemarin tuh aku sore sempat jalan-jalan gitu kan, akhirnya aku malmingan teman Pro 2. And turns out itu hari sebenarnya berangin banget. Aku tuh udah nunggu-nunggu ini kayaknya bakal hujan deh. Kamu tahu kan bedanya berangin kalau ya udah angin doang gitu sama yang berangin mau hujan. Itu tuh sekalian langitnya tuh gelap gitu teman Pro 2, enggak ada bintang sama sekali. Jadi aku berharapnya, "Wih, enak nih tidur malam ini hujan gitu kan." Tapi ternyata tetap aja ya hari ini siang-siang pun kita kepanasan. Belum lagi teman Pro 2, aku tuh lagi banyak agenda gitu loh. Kemarin tuh hari Kamis sama Jumat aku tuh lagi ada event gitu di luar Samarinda. Jadi mau nggak mau seharian di sana, terus juga makanan yang dikasih kayak biasa, nasi kotak dan kawan-kawannya. Udah gitu pas pulang aku juga masih dibekalin nasi kotak teman Pro 2, ya udah kembangin aja 3 kali sehari makan nasi kotak melulu. Terus di hari kedua juga aku makan, artinya 6 nasi kotak dalam sehari. Itu belum yang aku bawa pulang. Terus nggak tahu kenapa hari ini tuh mamaku tuh masih ada kotakan-kotakannya itu. Nggak tahu, hilang selera, paham nggak sih? Kayaknya kalau disuruh milih antara makan nasi kotak 3 kali berturut tiga hari gitu ya, atau nasi campur 3 hari, kayaknya mending nasi campur dah. Nggak tahu kenapa ya, tapi nasi kotak itu lauknya sama nasinya itu menurut aku udah mulai rasa kotak-kotaknya gitu loh sedikit. Jadi udah habis itu aku bisa nggak selera makan lagi. Tapi ada juga nasi kotak tuh enak-enak, apalagi nasi kotaknya nasi Padang tuh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Ngomongin nasi kotak teman pro 2, aku tuh pernah sih ada satu lauk yang akhirnya, bukan satu lauk deng, satu kotakan yang aku tuh bisa abisin full semuanya. Jujur, aku tuh gak terlalu picky eater tapi ya lumayan pilih-pilih juga. Mostly aku tuh biasa kalau misalnya makan nasi kotak, paling yang gak aku camut itu teman pro 2 yang menurut aku ini tuh udah lembek, paham gak sih? Contoh ada tempe tepung nih di situ kan, jadi aku udah gak mau lagi karena ngerasa ih ini udah gak crispy lagi gitu, jadi aku gak selera makannya. Atau biasanya ada sayur-sayur yang aku gak terlalu suka gitu teman pro 2, jadi ya udah deh aku tinggalin yang itu. Nah jadi ujung-ujungnya kotakanku tuh sisanya semuanya, semua slotnya tuh habis tapi sisa yang sayur-sayur ini contoh. And then ini salah satu kotakan yang bikin aku kalau makan itu langsung yay gitu bawaannya, itu nasi. Terus aku juga dapat ayam crispy, sayurnya itu sop. Jadi sop itu dibungkus sendiri teman pro 2, atau waktu itu aku kayaknya dapat yang fancy gitu deh, terima kasih panitia. Jadi dia tuh ditempatin di wadah yang ada tutupnya gitu. Plus ada tambahan buah pisangnya, kerupuknya. Udah kalau yang kayak gitu mah aku pasti bersih abis banget. Ada satu hal yang lumayan bikin aku sedih kalau nerima kotakan teman pro 2. Tahu enggak apa? Karena aku enggak bisa makan ikan. Jadi kalau misalnya ada kotakan yang ada ikannya, sorry, ini aku bawa pulang gak aku makan.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Iya deh sih ya, kalau nasi kotak mah mungkin gitu-gitu aja ya teman Prodo. Tapi wajib bersyukur kita mah dapat makanan gratis. Tapi yang baru-baru ini sering bikin aku salfok tuh, tiap kali pagi aku jalan gitu, aku bisa lihat banyak banget di kanan kiri orang jualan ini. Sebutannya sih paket sarapan gitu. Jadi semua yang mereka jual tuh kayak 10 ribuan gitu loh harganya teman Prodo. Dan ada yang menarik buat aku itu kayak modelan bento-bento. Karena aku tuh juga kepikiran ini orang-orang dapat untungnya dari mana 10 ribu. Lumayan lah menurut aku kalau udah harga murah, porsinya juga banyak, enak tuh urusan sekian lah ya. Cuma mostly aku tuh suka banget kalau kudu mesen yang varian-varian sederhana aja, kayak ayam lada hitam, ayam black pepper ya, biar keren deh aku nyebutnya. Terus sama katsu-katsuan itu ada. Dan juga teman Prodo, ini cocok sih buat kamu-kamu yang pengen dapat makanan cepet gitu kan ya. Terus juga kenyangnya iya, cuma kalau ngincar enak menurut aku itu nanti-nanti aja. Terus yang bikin rame juga, ada temennya nih, kalau di sekitar rumah aku tuh ada temennya dia. Yang satu jualan paket 10 ribuan gitu, yang satunya ini tuh kayak jualan namanya nasi cokot. Itu first time banget aku nyobain nasi cokot. Ini versi onigiri versi Indonesia. Nah modelnya tuh kayak gitu. Jadi nasinya tuh ya gak selengket nasi Jepang lah ya. Dia tuh pakai nasi biasa teman Prodo. Terus dilapisin tuh sama lauk-lauk di dalamnya.

0: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
6: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Nanti Lun bakal balik lagi ya teman Pro 2 di jam 18.30. Karena bentar lagi di jam 18.18 kamu bakal dengerin azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya. So stay tune 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala.

Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Yuhu, masih barengan sama lu nih teman Pro 2 di sore ceria. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. For now, aku pengen ini sih nge-spill satu hal yang menurut aku sampai hari ini aku masih berusaha juga buat adaptasi. Kamu suka gak sih makan makanan yang aku nyebutnya fast food apa frozen food ya teman Pro 2? Aku tuh lagi rame ngeliatin di tiap swalayan gede gitu. Entah kenapa makanan-makanan tuh makin banyak variasinya. Kamu tau gak sih yang selama ini kita cuma bisa lihat tiap lagi nonton mukbang, dia itu kayak makanan udah satu paket lengkap, ada nasinya, ada lauknya, terus kita tinggal panasin aja gitu. Aku udah sempat coba satu dan kayaknya aku salah pilih lauk sih waktu itu. Jadi makanannya lagi-lagi ya lun dan juga ayam goreng tepungnya itu. Pokoknya semua yang bertepung itu kalau dipanasin menurut aku susah buat jadi crispy lagi. Apa karena dia tuh ada sausnya ya? Kayaknya gara-gara ada sausnya deh. Dan nasinya sih aman-aman aja sebenarnya, tapi mungkin karena ada di kepalaku kayak ih ini adalah frozen food yang dijadikan fast food gitu kan teman produk. Frozen food jadi fast food. Frozen food lah ya intinya. Jadi aku agak-agak galau buat nyobain. Meanwhile, aku itu punya sepupu yang bahkan stokin makanan-makanan beku itu teman produk ya buat dia makan buat sehari-harinya dia. And then aku tuh sempat nyobain lagi, waktu itu makanannya tuh kayak tipe goreng-gorengan gitu deh. Dan kata dia tuh udah stay sama dia at least 3 mingguan. Masih enak dong, kayaknya juga tergantung mereknya sih. Jadi kalau misalnya kamu nanti pengen nyobain frozen food gitu teman Pro 2, menurut aku itu bakal cocok-cocokan, jadi oke gak buat dikonsumsi sehari-hari? Well, ini namanya juga fast food ya, jadi gak mesti tiap hari teman Pro 2, tapi worth a try.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Tapi yang emang paling oke sih teman pro 2 pagi-pagi mah bikin bekal sendiri ya. Untuk sarapan itu udah sesuai banget, nasinya sesuai mau kamu, lauknya juga iya, apalagi itu si harganya. Kalau Lun sih sebenarnya kalau ada waktu ya ya udah berusaha untuk bikin sarapan simple. Ini sih aku biasanya yang penting ada nasi, telur, terus nanti tambahannya terserah deh apa yang penting dua itu udah ada juga udah cukup gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu gak ada waktu, kamu bisa banget tuh pakai opsi yang tadi sempat aku spill, kayak paket sarapan serba 10 ribuan, si nasi cokot, atau kalau kamu pengen yang agak fancy dikit, ya udah kamu bisa pesan aja frozen food. Bukan pesan deng, beli. Tapi ada juga tahu, kemarin sempat jadi narsumnya di Pro 2, dia itu kayak nyiapin makanan buat kamu teman Pro 2, dan itu biasanya ada paketannya, kamu mau nyoba seminggu, sebulan, tiga bulan atau gimana. Nanti menunya bakal mereka yang pikirin, terus juga nanti bakal dikirimin langsung buat kamu. Gak usah repot masak, kalau kamu pengen dikirimin ke kantor, ya hayu juga bisa sebenarnya. Jadi kalau ngomongin tentang makanan ini, semuanya tuh udah dipermudah banget sih zaman sekarang. Tinggal kamunya aja pengen irit-irit apa kumaha tuh.

0: cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditumpuk.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara, di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.

Girl. Love a Girl dari Love It One Pro 2. Hai, di Tuna Corner masih barengan sama Loon ya. Dan sekarang aku pengen sharing-sharing ke kamu. Kira-kira nanti di September bakal ada film apa aja nih? Bentar lagi banget gak sih? Lusa udah 1 September. Nih, aku kasihin ada banyak banget juga film yang rilis teman Pro 2 di minggu pertama bulan September. Jujur, aku lumayan shock sama salah satu film yang aku tuh belum pernah sebenarnya lihat flyer poster aslinya. Meanwhile, di medsos itu yang tersebar gambarnya agak-agak unik gitu. Jadi ada satu film dari Indonesia yang judulnya Baby Udon. Nah, Baby Udon ini dari poster yang aku lihat di media sosial bener-bener udon, kamu tau gak sih? Jadi ibaratnya tuh udon punya anak. Nah, kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu ya ceritanya teman Pro 2. Jadi film Baby Udon ini bakal tayang nanti di tanggal 3 September 2026 dan genrenya drama plus romance. Ini katanya sih based on real ini ya teman Pro 2. Kisah nyata lah ya, kok aku tiba-tiba based on real story. Nah, jadi ceritanya nih, sinopsisnya ada Fanny Kondoh teman Pro 2. Dia ini perempuan muda asal Indonesia yang lagi ngehadapin perjalanan hidup dan juga persoalan tentang cinta. Terus tiba-tiba kisahnya ini jadi berkembang jadi cerita tentang relationship, keluarga dan pilihan hidup yang harus dia penuhin. Kalau aku lihat-lihat ya teman Pro 2 dari ininya posternya, ini kayaknya lakinya tuh orang Jepang gitu. Terus dia akhirnya punya anak. Tapi ini dari ininya dulu ya, dari posternya dulu. Nih, lanjut lagi di hari yang sama ada enggak lu film baru lagi? Ada. Judulnya Autopsy Dead Body Can Talk. Jadi ini tuh juga bakal hadir di bioskop dan punya genre psychological thriller. Durasinya lumayan panjang ya, 1 jam 52 menit. Dan ini ngangkat cerita yang berkaitan sama misteri ketika lagi ada proses otopsi. Jadi nanti kamu bakal lihat-lihat dulu teman Pro 2, bakal ada fakta-fakta dan hal-hal menarik apa sih sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap beberapa hal yang ada di film Autopsy Dead Body Can Talk ini. Ada film lagi Lun, ada genre horror judulnya Munafik dalam tanda kutip, bukan tanda kutip deng, titik dua melawan iblis. Jadi ini bakal ngebawain horror tapi ada nuansa religinya teman Pro 2, plus ada konflik antara manusia dan juga kekuatan jahat. Tuh, udah 3 film dalam 1 hari, pilih aja.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud.

Moving on, film selanjutnya nih ya teman Pro 2, ada yang suka genre science fiction. Nah, ini juga campur sama genre misteri teman Pro 2. Ada film Hope, ini di tanggal 9 September nanti. Dan buat kamu-kamu, ini durasinya lumayan lama juga, 2 jam 36 menit. Jadi ini film nyeritain tentang teror dan juga perjuangan survival di sebuah desa terpencil teman Pro 2. Nama desanya itu Hope Harbor di Korea Selatan. Namanya gaul ya, terus bahasa Inggris lagi, kenapa di Korea nih? Nah, ini juga harus jadi pertanyaan nantinya. Jadi nanti teman Pro 2, ini tuh desanya ada di sekitar desa, di sekitar zona demilitarisasi. Jadi di sini tiba-tiba warga sama pihak kepolisian itu bingung, kok tiba-tiba ada harimau ya yang keliaran di sekitar sini. Dan dari situ akhirnya bakal banyak hal yang bakal dibahas sama mereka. Aku pengen ngobrolin lebih lanjut, tapi jangan deh, rahasia dulu, nanti kamu nonton deh ya. Moving on, buat yang suka genre fiksi lagi teman Pro 2, ada film yang judulnya Practical Magic, The Book of Magic. Ini tuh tayangnya di hari yang sama, 9 September 2026. Dan ini film kedua dari franchise ini. Ini ngasih kamu cerita tentang keluarga penyihir Owens sekitar 25 tahun setelah peristiwa film pertamanya. Jadi ini berdua bersaudara teman Pro 2 akhirnya diuji lagi sama kutukan keluarga baru katanya. Dan kutukan ini bikin para wanita di garis keturunannya mereka itu ngadepin resiko yang lumayan riskan dan PR banget untuk nemuin cinta sejati. Jadi nanti bakal ada beberapa hal yang terjadi teman Pro 2. Salah satunya karena tokoh utamanya ngebangkitin kekuatan sihir gelapnya sendiri.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
2: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So,

Dan itu aja teman Pro 2 yang bisa aku ceritain ke kamu hari ini. Semoga besok hari Senin juga bawaannya happy buat kamu. Dan aku doain deh semua yang kamu kerjain bisa beres tepat waktu. Plus kamu juga dikasih kesenangan dari itu. Dan abis ini kita juga bakal lanjut lagi teman Pro 2. But kamu bakal ikutan dulu untuk dengerin Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye bye and stay awesome.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP mencatat pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur berkurang sebanyak 4.142 orang per hari ini. Pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNBP, Bertones P. Panjaitan, teman Pro 2 dalam konferensi pers di Jakarta mengemukakan per 30 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat pengungsi gempa NTT menjadi 188.161 orang. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana MotoGP memperkenalkan desain sirkuit Jalan Raya Adelaide yang akan menjadi lokasi balapan pertama yang digelar di pusat kota pada kejuaraan dunia tersebut, yaitu Grand Prix Australia 2027. Lintasan sepanjang 4,13 km dengan 15 tikungan itu diperkenalkan oleh Premier Australia Selatan Peter Malinauskas pada hari Minggu dan dirancang dengan memanfaatkan sejumlah bagian dari sirkuit Formula One Adelaide pada masa lalu. Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Afgan Syahreza merilis lagu terbarunya teman Pro 2 berjudul Langit Merah Muda pada Agustus 2026 secara digital untuk dibawakan sebagai lajur suara orisinal atau original soundtrack film yang dibintanginya berjudul Agensi Rumah Tangga. Lagu itu membawakan emosi sekaligus memperkuat sisi pribadi karakter Kafka dan kisah romansa antara dirinya dengan Katia yang dapat disaksikan penonton Indonesia di bioskop mulai 10 September 2026. Demikian Info Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Idea.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik.

0: algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Dari kawasan siara Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways, mungkin buat yang sekarang lagi kurang fit atau mungkin lagi ya tidak baik-baik aja, semoga segera membaik dan lekas sembuh teman Pro 2, karena salah satunya aku yang sekarang lagi agak kurang well alias lagi kurang enak badan gitu. Jadi gimana ya, akhir-akhir ini tuh aku kayaknya lagi ketularan gitu sama gak tahu deh sama siapa pokoknya. Jadi pas pulang itu kayak kok ini ya, hidung aku kayak mulai berair, terus tuh suara aku terutama tenggorokan kayak kering, gak enak, panas dan semacamnya. Dan tarama jreng gitu deh teman Pro 2, akhirnya agak tumbang sedikit, tapi tenang aja teman Pro 2, karena aku masih bakal tetap stay nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 11 malam nanti barengan sama Cindy di Jaga Malam edisi 30 Agustus teman Pro 2, mendekati akhir bulan banget nih. Jadi aku tadi kepikiran kayak pengen beli sesuatu, tapi setelah aku lihat-lihat lagi kayaknya lumayan nih ya, atau ya bisa ditabung aja gitu teman Pro 2. Malam ini tuh aku pengen ngomongin soal sibuk gitu. Jadi apakah kamu mungkin punya salah satu hal atau mungkin pelarian kamu tuh teman Pro 2 kalau misalkan ngomongin soal kayak lagi banyak pikiran banget atau apa gitu, terus larinya kemana? Ke sibuk atau mungkin kayak cari kesibukan biar kamu gak ngerasa kosong. Tenang aja teman Pro 2, kamu gak sendirian. Jadi biasanya kamu bakal mulai kayak apa ya, macam sok sibuk atau sibuk mulu, itu kamu pas lagi ngapain tuh teman Pro 2. Bisa gabungan sama aku di WhatsAppnya kita di 08125848785, atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @RRIPro2Samarinda, dan juga bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dulu tuh teman Pro 2, aku pernah ada di situasi di mana aku kayak ngerasa sedih banget deh teman Pro 2. Jadi makanya cara aku buat mengalihkan kesedihan itu ya dengan kerja lembur bagai kuda. Falas dikit gak apa-apa kali ya teman Pro 2. Nah jadi kayak ibaratnya aku ngerasa kalau misalkan aku seenggaknya ada yang aku kerjain tuh teman Pro 2, gak yang kayak diem, bengong dan semacamnya. Itu tuh bisa mengalihkan sebentar terhadap pikiran aku yang kayak lagi kemana-mana dan emang kayak lagi sedih banget gitu teman Pro 2. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya bisa dibilang gak yang begitu baik banget. Kenapa? Karena ibaratnya kita tuh memang kayak lagi ngerasain sedih, tapi justru kita denial akan perasaan itu. Padahal sebenarnya perasaan sedih ataupun mungkin yang cukup kayak kecewa dan semacamnya, itu kan juga perasaan yang valid teman Pro 2. Sama kayak kita lagi ngerasa bahagia, seneng, terharu dan semacamnya gitu. Tapi di satu sisi kita tuh kayak sedikit menutup mata nih sama yang namanya menerima rasa kesedihan itu. Nah jadi sebenarnya gak apa-apa banget sih ya kalau dipikir-pikir kita lagi sedih, dan ya udah dinikmatin aja gitu sedihnya. Karena menurut aku cara paling ampuh ternyata itu seberbagai ini ya, maksudnya based on my experience teman Pro 2, setelah aku pikir-pikir lagi, kalau misalkan kita sedih, pada akhirnya cara paling cepat atau ampuhnya itu adalah menerima kalau memang iya kita lagi sedih, kita lagi berduka dan semacamnya gitu. Daripada kita coba mengalihkan hal-hal yang mungkin bisa mengurangi dampak, oh ngeri banget dampak, tapi artinya tuh hal-hal yang kayak bisa mengurangi kalau kita, bukan mengurangi sih, tapi mungkin kayak distraksi gitu kali ya teman Pro 2. Nah jadi pada akhirnya sih choose your heart sih ya teman Pro 2.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Kalau kamu ngerasa kayaknya hidup ini sibuk mulu gitu, kayak seharian dari kamu bangun tidur terus sampai mau tidur lagi tuh kok kayaknya gak ada jam atau waktu istirahat gitu buat diri sendiri. Coba mungkin kamu bisa cek-cek lagi gitu. Siapa tahu mungkin sibuknya itu emang produktif, tapi ternyata di sisi lain kamu kayak lagi menutupi ada hal yang mungkin lagi kosong, atau mungkin kayak ngerasa kamu lagi kurang aja gitu teman Pro 2. Karena aku jujur pernah sih ngerasain kayak gitu. Jadi kayak yang aku bilang gitu, mungkin bisa jadi kita semua tuh kayak lagi menutupi yang namanya duka yang belum selesai. Jadi ibaratnya kayak sibuk mulu teman Pro 2, sampai kayak gak sempat buat kita mikirin soal masa lalu gitu. Nah termasuk mungkin mimpi-mimpi yang kelihatannya itu masih belum terwujud gitu. Atau mungkin kita itu kayak sibuk mulu karena takut ngerasa ditinggal teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kayak pas nanti kita gak sibuk, takutnya nanti ngerasa gak disayang, atau mungkin kayak ngerasa gak berguna gitu buat orang lain. Jadi ibaratnya aku harus kayak memberdayakan diri nih, jadi biar aku coba ikut berkontribusi. Tapi ternyata di satu sisi sibuknya itu ngalahin kayak sibuknya presiden teman Pro 2. Sampai kita tuh kalau ngerasa istirahat itu malah bikin tambah gelisah. Padahal kan sebenarnya istirahat itu juga bagian dari yang hal yang produktif gitu loh teman Pro 2. Kadang aku tuh juga pernah ngerasa hal-hal yang kayak gitu. Kayak gimana ya? Apalagi kalau misalkan pas lagi kena libur atau off day, di mana kebiasaan aku kan kalau misalkan kerja, ya kerja pada umumnya sih teman Pro 2, ibaratnya tuh pasti bakal ada yang aku pegang atau mungkin aku kerjain gitu, nggak yang rebahan di rumah atau semacamnya. Jadi pas begitu aku kena off day dan kayak agak lama, sebentar, aku ngapain ya, aku mesti ngapain gitu teman Pro 2. Jadi kayak sempat bingung. Padahal ya kalau dipikir-pikir, liburan itu atau mungkin yang kayak lagi kita istirahat itu juga salah satu bagiannya dari yang namanya tuh produktif teman Pro 2. Kira-kira menurut kamu gimana nih? Setuju gak?

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: ketenangan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf, maaf, maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Sibuk mulu teman pro 2 dari pagi, siang, sore, malam. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, apakah sibuk kita itu produktif atau mungkin kayak cuman pengalihan isu aja gitu buat kita ngalihin rasa sedih atau ngerasa kosong gitu teman pro 2. Nah, jadi tuh dari yang aku sebutin tadi ternyata ada nama fenomenanya gitu kalau dalam sisi psikologi, atau mungkin namanya tuh pelarian emosionalnya tuh teman pro 2. Jadi tuh katanya nih dari Western Tidewater Community Service Board atau WTCSB nih, katanya sebagian besar orang itu sebenarnya pernah banget mengalami yang namanya flight response, atau ini katanya tuh respons untuk melarikan diri secara emosional. Jadi ibaratnya kita kayak maksudnya kita tuh kayak cari cara buat mendistraksi pikiran kita gitu teman pro 2. Sebenarnya kalau secara psikologi sih kesibukan ini fungsinya kan emang buat kita ibaratnya tuh produktif, tapi ternyata si flight response ini tuh sebagai bentuk penghindaran dari emosional untuk ngelindungin diri sendiri nih dari perasaan yang bisa dibilang agak sulit diproses atau mungkin diterima gitu teman pro 2. Contohnya mungkin kayak perasaan berduka yang kayak secara tiba-tiba alias out of nowhere, all of sudden tiba-tiba jeder datang aja tuh yang namanya kayak masalah dan semacamnya, atau mungkin kayak semacam trauma, atau nih teman pro 2 ada yang namanya stres tapi kayak stres kronik dan juga kayak ngerasa malu. Dan ada juga nih ternyata aku baru tahu fakta lainnya tuh soal keputusasaan. Jadi katanya tuh teman pro 2 pas kita lagi coba buat nyibukin diri, otak kita tuh sebenarnya kayak lagi ngeciptain yang namanya baju besi teman pro 2. Jadi baju besi ini kayak kita tuh mengibaratkan emosional kita untuk menjaga jarak dari kenangan pahit atau mungkin emosi negatif yang bikin kita kalau misalkan diingat-ingat lagi aku kayaknya ngerasa sedih atau mungkin kayak gak nyaman gitu teman pro 2. Nah, terus juga katanya nih kalau menurut penelitian otak manusia sebenarnya cenderung nganggep keheningan atau kekosongan itu sebagai suatu ancaman ternyata. Jadi bahkan katanya nih ada sebuah studi juga nih dari Rich Link teman pro 2, katanya nih ternyata orang-orang itu lebih memilih buat menerima sengatan listrik gitu, sengatan listrik kecil daripada harus duduk diam tanpa ngelakuin apapun teman pro 2. Jadi itu dia ya, kadang kalau misalkan aku ngerasa makin bertambah umur, kita tuh kayaknya harus berdamai deh sama yang namanya rasa kosong, karena kayak makin kesini tuh kamu ngerasa gak sih lingkaran pertemanan kita kayak semakin kecil gitu. Terus tuh orang-orang tuh di sekitar kita udah pada memang punya prioritas sendiri. Jadi aku ngerasa pada akhirnya memang kita tuh harus berteman sama yang namanya kesepian dan juga bukan kosong juga sih, tapi namanya tuh keheningan teman pro 2. Kalau menurut kamu kira-kira gimana nih?

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok.

Melapa, kenapa sih Sin tiba-tiba belibet dah? Ya ampun. Ulang. 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Sekarang sih waktu udah nunjukin jam 10 lewat 7 nih. Apakah kamu udah siap-siap untuk mau sleeping beauty, untuk menghadapi kembali hari-hari besok teman Pro 2? Buat kamu yang sekolah, kuliah, atau kerja, ya semoga malam ini istirahat kamu diberikan kenyamanan yang cukup juga, biar besok bisa kembali beraktivitas teman Pro 2. Dijaga malam kali ini masih barengan sama Cindy, ngomongin soal sibuk mulu, lagi nutupin apa sih? Jadi ya, ngelanjutin soal penelitian tadi, katanya tuh teman Pro 2, otak manusia cenderung nganggap keheningan atau kehampaan itu sebagai suatu ancaman. Karena nih dalam sebuah studi nih yang diwartakan dari Richling teman Pro 2, orang itu lebih memilih buat menerima sengatan listrik kecil daripada harus duduk diam tanpa ngelakuin apapun. Jadi nih ketika kita berhenti beraktivitas teman Pro 2, walaupun kayaknya mungkin sebentar doang, tapi pikiran-pikiran yang kayaknya udah lama banget, entah itu kayak pikiran yang kayak memalukan, sedih dan semacamnya, itu tuh kayak tiba-tiba masuk aja lagi gitu ke dalam otak kita teman Pro 2. Nah jadi makanya satu-satu tuh bermunculan. Nah hal ini tuh katanya yang bikin alasan kenapa banyak orang itu ngerasa cemas gitu ya, pas mereka tiba-tiba enggak melakuin apa-apa gitu teman Pro 2. Ibaratnya tuh mungkin kayak selama seminggu mereka kan sibuk beraktivitas, entah itu kuliah, kerja, atau mungkin sekolah dan semacamnya. Jadi begitu pas masuk libur kayak, aduh aku kayaknya lagi enggak bisa deh, aku diam lama-lama kayak gitu. Mungkin adakah yang begitu teman Pro 2? Kalau aku sih ya jujur, kalau misalkan udah masuk libur, aku tuh punya banyak planning, tapi ternyata di hari libur akhirnya aku tidak sanggup, alias ya udahlah istirahat aja gitu teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira gimana nih?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Jadi begitulah teman Pro2, namanya juga kalau misalkan kita lagi bersedih, pasti kita bakal cari cara buat seenggaknya mengurangi rasa sedih itu, teman Pro2. Tapi kali ini ngomongin kayak soal kesibukan itu, memang kadang emang ada yang kayak iya sibuk, emang sibuk beneran, tapi ada juga yang emang kayak menyembunyikan berbagai perasaan yang sebenarnya mendalam gitu, yang akhirnya kita tuh denial dan cukup avoidant, alias malas banget buat ngehadapinya. Salah satunya tuh kalau misalkan mungkin, kalau misalkan kamu pernah ngeliat gak sih konten, kalau ada yang kayak pacaran 5 tahun itu ya dia putusnya, maksudnya ya sedih sih, tapi sedihnya tuh kayak ya udah aja gitu. Tapi beda banget kalau misalkan putus sama HTS-an, teman Pro2. Kamu bayangin, itu ibaratnya belum jadian tapi udah putus. Kamu udah kayak bikin skenario ini apa aja gitu kan yang bakal kamu lakuin, tapi ternyata enggak sesuai dengan jalan, atau mungkin satu dan lain hal pada akhirnya ya udah enggak lanjut, teman Pro2. Jadi itu bisa jadi kayak rasa duka atas masa lalu, atau mungkin impian kita yang enggak terwujud. Jadi makanya cara buat pengalihan isunya itu adalah dengan kita melakukan kesibukan tuh, teman Pro2. Ada juga nih katanya nih, rasa malu yang ngerasa diri kita itu gak berharga atau gak menghasilkan sesuatu, teman Pro2, yang biasanya itu berakar dari rendahnya kepercayaan diri. Tapi anyways, teman Pro2 ini udah ada yang gabungan nih sama kita. Dia nih salah satu pendengar setia kita juga, jadi langsung aja kita let's go. Halo Kak Wahyu.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Gimana ya, baik aja.
0: Baik, benar. Terus kenapa tadi gimana ya? Gimana ya dulu?
1: Ya, ada problem sedikit lah.
0: Oh, ada problem. Tapi udah selesai belum atau masih butuh waktu gitu Kak?
1: Masih butuh waktu sih.
0: Semoga ini ya Kak, cepat kelar juga. Jadi kan nanti iya, biar enak lagi gitu, balik ke kegiatan semula gitu.
1: Iya itu.
0: By the way,
1: mudahan aja lah.
0: Iya, amin. Tapi by the way, hari ini Kak Wahyu habis ngapain aja tuh?
1: Hari ini tadi pagi tuh sempat kerja bakti juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama warga-warga gitulah.

0: di tempat Kak Wahyu sendiri ada nggak kayak kegiatan terakhir gitu yang baru-baru ini di masjidnya?
1: Kalau ini belum ada lagi. Kemarin itu terakhir kali pas mau nyambut 17-an itu. Ada tetangga doang sih kemarin, masjid tetangga yang maulid.
0: Iya, jadi kita tuh kayak tiap rumah kan ngasih kotakan gitu, minimal 2 buat kayak ibaratnya ngedukung gitu acaranya. Nah, aku baru lihat kan di kertas itu, oh ternyata malam ini. Gitu.
1: Aduh, gimana sudah.
0: Ya, gitulah Kak Wahyu. Tapi Kak Wahyu
1: lagi sakit juga suaranya nih ya.
0: Jujur, ya. Banyak banget kayak tadi itu kan ada penyiar yang sebelumnya kan, Cindy ini ya lagi binteng ya, iya bener. Jadi makanya suaranya kayak memang agak beda sih Kak. Kok tahu?
1: Sekuit-kuit gitu suaranya.
0: Ya memang kayak tenggorokannya emang lagi agak kurang enak sih, tapi masih bisa lah buat nemenin teman pro 2.
1: Iya, gak apa-apa, yang penting masih bisa ngomong, masih bisa nemenin. Ini akan jadi apa ya? Pendengar ini akan sebagai pendengar kita ini bangga gitu loh. Kalau dengar penyiar ini, wah walaupun sakit tapi tetap semangat aja gitu.
0: Iya gitu.
1: Menemani
0: pendengarnya. Terima kasih banyak loh Kak Wahyu. Tapi Kak Wahyu, malam ini kan aku lagi ngebahasin soal yang kayak kita tuh sibuk mulu gitu. Sibuknya ini tapi kayak bukan sibuk yang produktif, karena memang kita tuh lagi ngehindarin hal-hal yang bikin kita sedih. Jadi makanya kita ngalihinnya pakai yang kayak sibuk mulu, misalkan kayak kerja mulu atau mungkin kayak belajar mulu. Kak Wahyu pernah gak gitu?
1: Gimana tadi?
0: Jadi karena kayak
1: misalnya kok sibuk.
0: Maksudnya kayak kita tuh lagi ngerasanya kayak lagi berduka atau sedih banget. Jadi cara biar kita ngalihin sedihnya itu dengan kita kayak kerja mulu gitu Kak.
1: Oh itu. Ini ada dua sisi nggak nih?
0: Boleh tuh, mau sisi yang mana dulu Kak?
1: Kalau aku sih kalau misalnya sedih ya mungkin mencari hiburan ya. Beda dengan aktivitas yang mungkin ya bisa juga sih menghilangkan. Tapi kalau beraktivitas ini kan otak masih berjalan aja.
0: Benar.
1: Pasti keinget-inget aja tuh. Kalau ada masalah apa-apa pasti aja keinget dan aktivitasnya jadi malah terganggu. Waktu itu aku pernah lah ada satu masalah gitu. Pas aktivitas itu enggak benar-benar enggak kefokus. Malah aktivitasnya jadi berantakan gitu loh, karena kepikiran terus. Tapi kalau udah cari hiburan lain seperti nonton ataupun hiburan lain seperti jalan-jalan, melihat hal-hal baru, akan teralihkan tuh. Walaupun cuma sebentar aja.
0: Benar-benar.
1: Ya, tapi teralihkan pikiran kita, teralihkan. Bahkan bisa jadi lupa gitu loh apa yang jadi masalah kita selama ini. Itu sih, jadi aku lebih milih untuk cari-cari hiburan aja.
0: Oke, benar sih, setuju, sepakat sama Kak Wahyu. Aku berhubung biasanya aku kalau misalkan kayak lagi ngerasa sedih atau gimana gitu, kadang pengalihanku tuh kayak sok-sok sibuk gitulah Kak. Jadi biar ibaratnya itu aku nggak ngerasa kayak sedih mulu gitu. Tapi kayaknya boleh juga tuh dicoba kalau misalkan kita mungkin lagi sedih, jadi kita coba mungkin kayak cari hiburan, mungkin kayak jalan-jalan gitu kali Kak Wahyu ya.
1: Iya, malah melihat hal-hal baru. Jadi pikiran kita itu kan fokusnya, wah ini menarik nih, ini. Jadi otak kita itu akhirnya dominan ke hal yang baru kita lihat itu. Jadi akhirnya yang sudah berlalu ini tadi agak tersingkir gitulah. Itu yang aku rasain sih, nggak tahu orang-orang lainnya.
0: Iya, siapa tahu mungkin kalau misalkan teman pro 2 yang lain ada yang pengen gabungan buat ceritain, bisa juga tuh. Kalau misalkan dari Kak Wahyu kan kalau misalkan emang kayak lagi sedih atau mungkin lagi enggak baik-baik aja, kayak cari hiburan yang emang bisa buat meningkatkan mood gitu Kak ya.
1: Ini kemarin sempat sedih juga. Kenapa? Ada beberapa problem. Ya banyaklah problem yang bikin sedih itu. Ada aja lah. Tapi ketika aku buka di media sosial, cari-cari hiburan, acara TV.

0: TV yang lucu, wah itu nggak kerasa kayak ngakak-ngakak nggak jelas gitu nonton-nonton.
1: Bener,
0: ngakak-ngakak
1: Kak.
0: Akhirnya lupa. Pas
1: kadang,
0: sudah selesai nonton baru ingat, oh iya tadi aku punya problem ini ya. Kok tadi pas aku nonton gak ada rasanya ya.
1: Oke, kadang
0: rasanya
1: tuh kita bisa gitu
0: banget.
1: Ya.
0: Iya betul.
1: Maksudnya kalau Gen Z zaman sekarang kan daripada yang kayak ngeluarin uang yang jauh-jauh, kadang tuh suka kayak nge-scroll gitu Kak, kayak cari video lucu misalkan, biar ningkatin mood, bisa juga sih kayak gitu.
0: Iya.
1: Oke. By the way, Kak Wahyu malam ini ada kayak mau ngasih puisi kah atau apa nih?
0: Iya puisi. Kalau pantun.
1: Kalau pantun kan biasa pagi ya.
0: Iya.
1: Oke. Boleh nih. Kira-kira udah siap belum Kak Wahyu?
0: Udah.
1: Oke. Silakan nih Kak Wahyu.
0: Ruang ini bertakhta hampa. Menabuh tenang di sela jemari jam dinding-dinding. Dinding-dinding tua menyimpan napas, membingkai sunyi yang mengendap perlahan. Bukan lari dari bayang-bayang, melainkan menganyam jeda di balik tirai. Keheningan ini majas yang jujur, menyerap jelaga dari sisa gelisah. Cahaya temaram merambat pelan, membilas penat hingga ke dasar kalbu. Di dalam pelukan sudut tersirat, jiwa kembali bertunas dalam hening. Waktu melipat, kepekaan terburu menjelma telaga tanpa muara di pucuk-pucuk malam yang bersandar. Utuhlah kembali wujud yang sempat memudar. Itu aja.
1: Wow, jujur merinding dikit loh Kak tadi. Karena bahasanya bagus banget tadi tuh yang dipakai. Bahkan aku ada kayak dengar pakai majas dan semacamnya gitu. Keren.
0: Ya, aku kepikiran ini ya, bikin puisi itu tuh. Kepikiran ini. Kemarin itu kan ada yang bahas soal tema. Kamu itu lebih suka kalau liburan itu menyendirikah atau malah jalan-jalan gitu. Nah, jadi aku lebih milih untuk ya udah kalau udah waktunya libur ya istirahat aja di rumah untuk menyendiri aja gitu.
1: Benar-benar.
0: Dan ya menyatu dengan rumah aja udah gitu.
1: Ya jadi ibaratnya kan orang-orang tuh macam-macam ya kayak ada yang kayak bareng apa pas liburan tuh barengan keluarga teman, tapi ada juga yang kayak ngehabisin waktu sendiri gitu. Berarti kalau Kak Wahyu lebih condongnya ngehabisin waktu sendiri gitu Kak ya?
0: Iya, aku kan introvert ya. Jadi ya wajar aja lah kalau mengalami hal gitu.
1: I see. Tapi by the way makasih banyak nih Kak Wahyu udah gabungan. Terus
0: makasih
1: juga
0: banyak,
1: tadi udah ngasih puisi juga. Siapa tahu mungkin teman Pro 2 malam ini sambil dengerin sambil tidur kan lumayan juga nih habis dikasih puisi juga sama Kak Wahyu.
0: Iya itu aja. Iya jangan aku terus nanti bosan nanti menyiarnya.
1: Enggak lah, aman itu Kak.
0: Wahyu lagi.
1: Enggak lah.
0: Iya udah makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Wahyu. Dan anyways teman Pro 2, buat kamu yang pengen gabungan juga kayak Kak Wahyu tadi, bisa banget call-call kita juga. Atau mungkin kayak mau share 1-2 cerita, bisa banget ping-ping aku di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0812-5848-7885 atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @RRIPro2Samarinda. Dan juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Jadi teman Pro2, kita itu namanya harus memaknai kesibukan dengan sehat. Yaitu namanya kita harus paham sama yang namanya seni beristirahat gitu, teman Pro2 alias rest well. Nah jadi biar kita tuh gak kejebak dalam siklus peralian, maksudnya pelarian yang bikin kita tuh lama-lama makin merugikan sampai kayak merusak diri sendiri gitu. Jadi emang kita perlu banget buat belajar membedakan antara menjadi sibuk dan menjadi produktif, teman Pro2. Kalau misalkan ngomongin soal jadi sibuk nih, yaitu berkaitan dengan gimana cara kita buat ngehabisin waktu. Sedangkan kalau produktivitas ini berkaitan dengan apa yang benar-benar pengen kita capai gitu, teman Pro2. Jadi kita tuh harus memaknai kesibukan secara sehat, dan itu bisa dimulai dengan memisahkan harga diri kita dari hasil kerja, teman Pro2. Jadi tuh ada beberapa cara yang bisa kita lakukan buat menyeimbangkan kesibukan dengan pemulihan diri yang baik. Jadi pertama, bisa banget kamu ngelakuin yang namanya latihan kesadaran diri alias mindfulness. Emang banyak banget ya ngomongin soal si mindfulness ini. Jadi ibaratnya namanya juga kesadaran diri. Jadi kita tuh melatih diri buat kita hadir sepenuhnya alias presence waktu latihan tersebut tanpa harus ngehakimin pikiran yang muncul. Ini kalau misalkan kamu ikut yoga, pasti tuh pernah banget ngerasain yang namanya kayak meditasi. Dan coach aku tuh, teman Pro2, suka ngebilang kalau misalkan selama kamu meditasi tiba-tiba ada kayak pikiran yang kayak memalukan, sedih dan semacamnya itu terbesit alias tiba-tiba lewat di pikiran kamu, enggak apa-apa, dibiarin aja, maksudnya biarkan dia masuk tapi treat them as a visitor gitu dia bilang. Jadi ibaratnya semua perasaan atau mungkin pikiran yang kayak tiba-tiba lewat, ya itu enggak apa-apa. Kita tuh belajar buat nggak denial sama diri kita sendiri tuh, teman Pro2. Terus nih katanya nih, menurut Very Well Mind, mindfulness ini bakal ngebantu kamu banget buat menenangkan sistem saraf yang secara terus-menerus berada dalam mode waspada alias warning gitu, teman Pro2. Nah jadi katanya selanjutnya ini juga bisa kamu cobain buat bikin batasan. Contohnya ini biar contohnya ini biar kamu bisa mampu berkata tidak untuk sesuatu yang memang kamu gak sanggup buat ngelakuinnya. Tapi sejauh ini kamu udah sampai mana nih buat ngesettle atau ibaratnya bikin batasan yang gak ngerugikan diri sendiri tuh, teman Pro2.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit, apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Kalau nunggu waktu istirahat itu teman pro 2, gak perlu pas waktu kita lagi sakit gitu. Gak perlu nunggu pas kita sakit baru deh kita ingat sama yang namanya istirahat. Jadi penting banget buat kita ngejadwalin istirahat secara rutin teman pro 2. Jangan pas kita nunggu giliran sakit baru tuh kepikiran harus istirahat. Karena nih teman pro 2, kalau misalkan kita dengan tubuh yang fit kan nanti kita bakal bisa lanjut ikut kayak sekolah, kuliah dan semacamnya gitu. Nah, jadi kamu bisa nih ngejadwalkan waktu luang, enggak perlu yang lama-lama banget sih teman pro 2. Mungkin sekitar beberapa menit di sela-sela pekerjaan biar kamu ada kayak semacam break sebentar gitu dari tugas-tugas. Atau mungkin nih teman pro 2, langkah lainnya adalah dengan mengidentifikasi sumber ketidaknyamanan, alias kita nyebur tuh ke dalam hal yang bikin kita gak nyaman teman pro 2. Jadi daripada berusaha buat melarutkan diri alias ngedistraksi dengan kesibukan, pertimbangkan juga nih buat kamu cobain ngehadapin perasaan-perasaan sulit itu dengan pelan-pelan teman pro 2. Nah, ini hitnya adalah pelan-pelan. Jadi menurut aku sih gak ada salahnya ya buat kita minta bantuan, misalkan dengan tenaga profesional, misalkan dengan psikolog atau mungkin terapis juga teman pro 2. Selain itu juga bisa banget buat kita bikin prioritas selama waktu luang itu kita tuh mesti ngapain gitu, biar tetap terkoneksi juga dengan orang-orang terpercaya. Jadi kalau misalkan kita kayak kepengen hubungan yang sehat, kita itu memang harus mindful alias hadir dengan tenang. Tapi ini teman pro 2, kehadiran secara hadir ini juga memang mustahil banget alias impossible dicapai kalau memang pikiran kita itu selalu terpaku yang namanya daftar tugas. Jadi sebenarnya nih mungkin kita ngerasa gagal atau malas dengan mengistirahatkan pikiran kita dan tubuh dari aktivitas segudang. Padahal sebenarnya di waktu yang sama juga keputusan tersebut kayak cerminkan kebutuhan biologis biar sistem saraf kita itu bisa ngerasa aman lagi tuh teman pro 2. Dan semoga dari apa yang kita diskusikan, diskusi tuh maksudnya kayak dari apa yang kita sharing bareng malam ini bisa juga bermanfaat buat kamu teman pro 2 yang lagi dengerin. Dan semoga besok nih udah masuk ke hari Senin, apalagi mungkin udah ada yang sekolahnya atau mungkin tempat kantornya juga upacara, semoga besok bisa bangun pagi dan gak telat alias gak gerabak rubuk gitu kalau misalkan lagi di dalam persiapan mau berangkat tuh teman pro 2. Dan udah gak kerasa banget aku nemenin kamu dari jam 9 malam dan sekarang kita udah mau merapat ke jam 11 yang artinya Cindy mau pamit undur diri nih dari ruang siar kamu teman pro 2. Tapi jangan khawatir karena setelah ini juga masih bakal ditemenin sama Jazz Music sampai nanti kita merapat dan tutup siaran di jam 12 malam nanti. Kalau gitu Cindy mau pamit undur diri, have a good rest alias selamat beristirahat di teman pro 2 dimanapun kamu berada. Dan bye-bye.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga. Maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
5: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
6: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
5: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
6: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: RRI Samarinda dengan esensi buku. Novel ini menggambarkan cerita yang begitu kuat dan abadi antara tokoh utama, Hambali dan istrinya Maryam. Ya, esensi buku kali ini tentang novel Pulang karya Terelie. Dalam tokoh utama dikisahkan, mereka harus berpisah selama bertahun-tahun. Namun meski berpisah, cinta mereka tetap hidup dan kuat. Hambali, tokoh utama novel ini dikisahkan harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dari perang dunia hingga perjuangan hidup sehari-hari. Novel ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan dan manusia memiliki ketahanan yang luar biasa untuk menghadapinya. Tidak hanya mengenai kisah cinta dan perjuangan, novel ini juga menyoroti pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Layaknya Hambali, si tokoh utama yang selalu membawa kenangan tentang keluarganya di hatinya saat ia menjalani perjalanan hidupnya yang panjang. Selain itu, novel ini membahas mengenai identitas, khususnya identitas nasional, dan bagaimana perang bisa mempengaruhi identitas seseorang. Dengan latar belakang konflik perang, novel Pulang berhasil menggambarkan sisi kemanusiaan selama perang, termasuk bagaimana orang-orang harus menghadapi konflik. Kemudian kehilangan orang yang mereka cintai dan merasakan penderitaan yang mendalam. Konflik perang ini juga secara tidak langsung mengajak pembaca mengenal peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Perang Dunia II dan konflik-konflik lainnya. Melalui kisah Hambali, kita diajak mengenal tentang sejarah dunia dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Novel Pulang tidak hanya cerita tentang kepulangan fisik, namun lebih dari itu. Novel ini membahas kepulangan emosional dan juga spiritual seorang manusia. Selayaknya pengalaman hidup yang dapat mengubah cara bersikap seseorang serta menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Demikian esensi buku novel Pulang dari RRI untuk Indonesia.
1: Berkecil hati. Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Detik berharga.
8: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
5: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
4: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
5: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
4: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 30 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 31 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Dan jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik serta obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Produa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Produa 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, Jazz Music, teman terbaik kamu. Produa.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh enggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

0: 15 detik berharga.
1: Bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.
2: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
3: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
2: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
3: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
2: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagai macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya. Atau paling tidak, kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut, ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kitalah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan, dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian Yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal yang bermanfaat baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah. Dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga gak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Teman berdoa, waktunya kamu untuk mendengarkan berdoa update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman berdoa, Jember Marching Band mewakili Indonesia untuk bertanding di kancah internasional dalam ajang Asian Music Games 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia di 4 hingga 15 September 2026. Grup kebanggaan Kabupaten Jember ini juga resmi memantapkan langkah mewakili Indonesia dengan berbagai persiapan yang dilakukan, diantaranya latihan secara rutin dengan performa yang maksimal. Beralih ke informasi lainnya, teman berdua, Disney dan The Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan juga klasik lewat Disney Plus. Salah satunya adalah serial animasi stop motion Pokemon Tales The Misadventures of Sirfetch'd the and Pichu, di mana kisah-kisah ini akan berisi penuh petualangan dan juga kepahlawanan, dan semuanya diceritakan dari sudut pandang Pokemon, menjadi lebih menarik berkat lensa para pembuat film luar biasa di Aardman, teman berdua. Informasi terakhir masih datang dari dunia hiburan, di mana Paramount Pictures resmi akan menggarap sequel film balap legendaris Days of Thunder, di mana sequel ini juga ditargetkan rilis secara global di bioskop 2 Juni 2028 mendatang. Film baru ini, teman berdua, akan kembali menghadirkan Tom Cruise sebagai Colt Trickle, karakter pembalap NASCAR yang pertama kali ia perankan dalam film original pada tahun 1990. Dan kali ini Cruise akan adu akting dengan lawan main barunya, yaitu Anne Hathaway. Dalam film sebelumnya, Nicole Kidman berperan sebagai peran utama perempuan, yaitu Claire Lewicki, dan ia merupakan ahli bedah saraf yang menjalin hubungan dengan Cole. Sejauh ini, teman berdua, belum ada kabar mengenai kemunculannya kembali dalam sequel terbaru dari film Days of Thunder. Teman berdua, demikian berdua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin berdua update.
2: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pada selamat pagi teman Prada merapati 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 10 pagi teman Prada. Hari ini kita bakal seru-seruan, pastinya aku gak bakal sendirian. Nanti di jam 7 bakal ada DJ-DJ-nya Prada RRI sama Rinda. So kalau misalkan kamu penasaran, make sure kamu stay tune barengan sama aku ya. Anyways, hari ini tuh hari Senin loh, sumpah aku baru inget kayak aduh Senin lagi ya, udah cepet banget. Terus kayak tiba-tiba tanggal 31 Agustus aja nih teman Prada. Perasaan kayak baru 5 menit yang lalu kita masuk bulan Agustus, tiba-tiba udah habis nih. Tapi emang begitu ya. Dikit lagi kita nyampe ke akhir tahun nih teman Prada. Jujur gak siap banget lagi. Anyways, ini sneak peek untuk informasi-informasi yang bakal aku bahas pagi hari ini teman Prada. Ada fighter Indonesia yang juga baru meraih kemenangan pertamanya di salah satu ajang fighting nomor satu di dunia teman Prada. Terus juga ada cewek-cewek yang break the stereotype juga. Terus ada satu remaja yang ini hidup dengan cara yang aneh, tapi ini bukan dilakuin tanpa alasan teman Prada. Dan terakhir kita lagi abis diingetin barengan sama satu ekor gorila tentang sesuatu. Jadi kalau misalkan kamu kepo, udah keep stay tune di 88,5 FM. Kita ketemu dulu sampai yang satu ini ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Kita lanjut ke informasi aja deh, yuk teman Pro 2. Ini dibuka dulu barengan sama Indonesia yang harus lagi-lagi tuh berbangga hati karena pemudanya ini berprestasi untuk pertama kalinya teman Pro 2. Ada fighter Indonesia namanya Bilal Hasan, ini baru aja meraih kemenangan pertamanya di UFC setelah ngalahin fighter asal Peru dengan KO. Ini di ronde kedua aja udah KO teman Pro 2. Dan ini Bilal sukses mencatatkan hasil manis di debutnya barengan sama UFC setelah ngalahin fighter asal Peru ini dalam pertandingan yang digelar tanggal 29 Agustus kemarin di Shanghai, China ya. Dan fight ini tuh juga jadi salah satu laga pembuka menuju card yang mempertemukan anggota geng Dagestan, Umar Nurmagomedov, dan juga petarung tuan rumah Song Yadong dalam perebutan peluang menuju title shot bantamweight teman Pro 2. Dan mereka ini sama-sama datang sebagai fighter yang emang belum pernah terkalahkan, di mana Bilal dan juga Rojas ini langsung nyuguhin pertarungan yang juga intens teman Pro 2. Dua debutan ini tampil gak banyak basa-basi, terus sama-sama nunjukin kenapa sih mereka layak dapetin kesempatan tampil di panggung sebesar UFC. Sampai di ronde kedua teman Pro 2, yes, Bilal akhirnya menekuk kalah dengan KO si petarung atau fighter dari Peru ini tadi teman Pro 2. Ih, banyak-banyak selamat deh Bilal, nanti aku menunggu aksi kamu di ring lagi, gak tahu kapan, tapi ini jadi salah satu prestasi yang kita juga wajib banggain banget teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selama ini tuh ya teman perdua, kita tahu kalau dunia pelayaran itu tuh masih banyak diisi barengan sama cowok-cowok. Tapi ini ada 5 kru yah di Kepulauan Seribu teman perdua yang mereka ini semuanya cewek. Jadi kayak keren banget. Mereka ngelakuin semuanya tuh sendiri ya teman perdua. Dan ini cewek-cewek ini asalnya dari lulusan SMK Wisuda Karya Kudus, ngebuktiin atau matahin stereotip kalau enggak cuman atau enggak harus cowok-cowok semua kok baru bisa jalan yahnya. Ini mereka semuanya cewek-cewek teman berdua. Jadi yang bikin lebih menarik lagi, mereka berlima ini udah punya lisensi sebagai perwira kapal. Ya bisa dibilang sih mereka ini emang udah punya basic yang kuat dalam urusan mengoperasikan kapal, bahkan leading the crew atau kayak mimpin krunya lah ya teman perdua. Dan FYI buat kamu yang belum tahu, ilmu yang dibutuhin di bidang ini tuh lumayan luas, mulai dari nautika, etiket pelayanan, bahkan sampai ya ini yang paling wajib sih, olahraga air teman perdua. Jadi kamu bisa bayangin dong, ini semua cewek-cewek, ih keren banget dah pokoknya. Tapi lewat perjalanannya ya, 5 cewek ini juga jadi contoh tentang gimana sih bidang pekerjaan itu gak harus dibatasin sama stereotype gender gitu. Enggak cuman kayak ya udah pekerjaan A cuman buat cowok, pekerjaan B buat cewek. Enggak teman perdua. Enggak cuman itu doang, prestasi semacam ini juga sekaligus ngebuktiin kalau lulusan SMK dari daerah juga bisa tuh untuk nembus batas dan juga punya karir profesional di bidang pariwisata berstandar internasional. Gimana? Kapan giliranmu? Eits, tapi seru ya teman perdua, jujur mau deh. Karena mungkin untuk cewek-cewek jadi lebih aman atau kayak lebih nyaman aja gitu gak sih kalau sesama cewek, ya kan?

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah luwe deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
5: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

ada satu fenomena aneh teman berdua. Ini datangnya dari India, di mana ada satu remaja usianya tuh 16 tahun teman berdua. Dia ini asalnya dari Murshidabad, India, namanya Iqbal Sheikh, yang dilaporkan ngehabisin sekitar waktu yang juga lumayan lama ya teman berdua. Jadi dia menghabiskan sekitar 5 tahun hidup di dalam kolam air kecil. Maksudnya kolam kecil ya teman berdua, karena ngerasain sakit kayak kulitnya tuh terbakar. Nah, dia ini ngaku rasa sakitnya itu makin parah kalau misalkan dia terlalu lama di luar air. Makanya dia juga berendam, yang ini berlangsung lumayan lama teman berdua. Karena menurut dia berendam ini jadi satu-satunya cara yang bisa meredakan keluhan sakitnya itu tadi gitu. Dan keluarganya bahkan udah ngebawa ke berbagai rumah sakit, tapi sampai sekarang ya penyebab kondisinya ini sampai sekarang masih belum diketahui dan belum dapat pengobatan yang efektif. Nah, netizen ini sempat kayak nerbak-nerbak gejalanya tuh mirip sama erythromelalgia, kondisi langka yang juga emang bisa menyebabkan sensasi terbakar dan juga kemerahan di kulit. Tapi dugaan ini teman Prodo bukan diagnosis medis. Sekarang Iqbal ini juga dibawa ke Mumbai dengan bantuan Anan Ambani buat menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan juga cari pengobatan yang tepat. Karena ya ini banyak yang prihatin teman Prodo, dia even kayak makan pun juga harus di dalam air gitu loh. Karena emang kalau misalkan di luar air teman Prodo dia bakal ngerasain sakit perih yang luar biasa.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat? Kalau kamu aja males baca. Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

ada satu King Kong teman Prodo yang baru aja, bukan King Kong, gorila teman Prodo yang baru aja ngingetin kita. Namanya Coco the Gorilla teman Prodo, yang ini juga dikenal sebagai gorila yang bisa komunikasi pakai bahasa isyarat. Nah, salah satu pesan yang pernah dia sampaikan ini adalah fix earth, help earth, yang ini juga sekaligus jadi pengingat buat kita semua ya, supaya manusia ini lebih peduli lagi sama bumi dan juga lingkungan. Nah, Coco ini meninggal dunia di 2018, tapi pesannya lagi-lagi tuh relevan dan emang rame lagi di media sosial di tengah berbagai bencana dan juga kerusakan alam yang terjadi, teman Produa. Ya, let's say kita akhir-akhir ini lagi banyak banget karhutla, teman Produa, gak cuma di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain juga ada karhutla, teman Produa, karena emang lagi ada El Nino ini tadi. Mudah-mudahan kita juga kedepannya bisa terus ngejaga alam kita ya teman Produa. Bahkan kita harusnya malu gak sih udah diingetin lagi sama gorila lagi-lagi gitu kan ya. Bukan manusia tapi malah hewan yang lebih kayak, aduh yuk bisa yuk jaga buminya kita gitu teman Produa. Anyway, sudah mau merapat di jam 7. Abis ini aku bakal lanjut lagi barengan sama DJ-DJ-nya Produa Rene sama Rinda, teman Produa, ngajakin kamu nostalgia ke tahun 2019. Jujur 2019 ternyata udah berapa tahun yang lalu ya. Aku pikir baru kemarin loh. Kemarin mah hari Minggu, Sulis.

0: pagi teman Prodam Merapat 88 kembali PFM barengan sama Sulis dan juga
1: Rara.
0: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Buat kamu yang hari ini Senin mulai kuliah, semangat ya.
1: Iya, yes, betul. Kayak Rara nih ya, baru pertama kali.
0: Semangat ya, sangat semangat, so semangat sekali.
1: Iya, yes, betul.
0: Tapi ini kita memang harus bersyukur tau Ra.
1: Karena kenapa tuh kak?
0: Ya kita bisa belajar tuh ketemu sama dosen, ketemu sama teman-teman.
1: Betul, betul.
0: Kamu dulu kena ini berarti, apa sih namanya yang belajarnya dari rumah?
1: Yang prank 2 minggu, ya kena.
0: Iya lagi 2 minggu ternyata jadi berapa?
1: Jadi 2 tahun. Betul, hampir 2 tahun gak sih kak?
0: Iya sih, iya hampir 2 tahun.
1: Iya ya.
0: Ya ampun, belajar di rumah apa rasanya itu?
1: Aduh, gak nyaman banget sih jujur kak. Kayak dulu tuh, padahal waktu dulu di sekolah-sekolah lain itu udah pada libur. Tapi di sekolah Rara, di SMP Rara tuh waktu itu belum libur. Terus kayak kita semua sekelasan kayak, ih kita kapan ya liburnya, ih kita kapan ya liburnya. Sekali diumumin libur dan akhirnya
0: liburnya 2 tahun.
1: 2 tahun, betul.
0: Jujur teman Pro 2 dulu kayak gak ada yang nyangka juga sih. Karena kan ada virus yang terdeteksi gitu kan ya. Pas ngeliat itu aku langsung kayak, aduh virus apa lagi sih. Kan kayak kita tuh di Indonesia beberapa kali udah ini kan ada beberapa kayak ya udah ada virus flu burung kayak gitu-gitu
1: ya,
0: kan
1: betul.
0: Yang kayak, oh yang dimusnahkan unggasnya nih
1: selesai
0: gitu. Nah, ini kan juga gara-garanya konsumsi daging kelelawar kan. Nah terus kayak oh ya udahlah itu nggak apa-apa itu. Terus habis itu kayak ini seminggu ya udah biasa, dua minggu kok makin aneh, sebulan lah kok makin aneh nih gitu.
1: Betul.
0: Kan sampai akhirnya panic buying lah apa segala macam gitu.
1: Terus juga waktu itu kak, Rara mau cerita kalau waktu SMP itu kan waktu COVID itu kan Rara SMP ya. Nah di situ belajarnya tuh kita kan kayak nge-zoom atau Google itu, Google apa sih kak?
0: Google Meet nggak sih?
1: Iya Google Meet. Terus Classroom. Nah di mana kayak kelas Rara tuh kadang ada yang ambis, ada yang kadang kalau misalnya belajar di rumah itu kan jadi malas gitu ya kan?
0: Aku tahu peran kamu pas setiap kali belajar di rumah pasti kayak kamu nyalakan mic kalau kak. Insya Allah gak ada pak.
1: Iya lagi kak.
0: Atau enggak kayak Rara hadir pak.
1: Tapi udah abis itu tiduran.
0: Parah banget sumpah deh teman-teman.
1: Nah terus itu kan di situ kan kayak kadang tuh Rara agak semangat. Tapi kadang enggak juga untuk ngerjakan tugasnya. Ya maaf lah ya, pemalas gitu. Terus tapi untungnya Rara tuh ada satu teman yang dimana dia tuh nge-push Rara yang kayak sampai relain, nih lihat nih tugas aku nih bisa nih dilihat kayak gitu untuk dikumpulkan gitu. Jadi dia penyelamat banget.
0: Tapi jujur ya teman berdua, kalau ngomongin soal pembelajaran jarak jauh itu kayak something yang bener-bener new banget lah buat kita semua. Kayak aduh gimana ya, aduh apa ya gitu kayak aduh ini. Sebenarnya awal-awal mungkin seneng gitu kan, tapi makin kesini materi nggak paham apa segala macem.
1: Yes.
0: Gitu ya teman berdua. Tapi kalau kita ngomongin soal pembelajaran jarak jauh, ternyata tuh penggunaan teknologi video conference untuk pembelajaran jarak jauh ini juga nggak cuma dilakukan pas era COVID-19 aja teman berdua. Ini juga pernah dilakuin Indonesia jauh sebelum masa pandemi COVID.
1: Wow.
0: Tepatnya ini aku baca-baca di era Orde Baru, masa kepemimpinan Presiden Soeharto teman berdua.
1: Rara juga baru tahu kak kalau itu tuh jauh ada sebelum dari COVID-19. Tapi kayak nggak tahu kapan gitu.
0: Betul, karena memang dari sekarang pun teman berdua masih belum bisa diketahui secara pasti sih kapan tepatnya video yang beredar yang nunjukin kalau ada pembelajaran jarak jauh ini tuh dipublishnya tuh kapan gitulah. Tapi pada masa itu Presiden Soeharto teman berdua juga paham banget nih kayak kekurangan dari pembelajaran jarak jauh ini banyak banget gitu. Makanya kayak akhirnya dikonfirm lagi ke siswa-siswanya, kalian dapat penjelasan lanjutan enggak dari para guru gitulah teman berdua. Tapi menurut kamu belajar online susah enggak sih?
1: Kalau belajar online buat Rara yang kayak belajarnya harus visual, itu menurut Rara agak lumayan gak masuk di otak gitu kak. Apalagi kalau untuk gurunya yang ngejelasin yang kayak kayak gitu. Ya makin tidur lah kak kita.
0: Tapi ini tahu dulu aku punya adik tingkat yang kena generasi-generasi COVID-19 itu. Terus akhirnya kayak pas kuliah, jadi dia yang penting pakai jilbab, terus pakai jaket, dalamnya daster. Jujur kayak
1: Iya lagi kak.
0: Juga agak keterlaluan sih.
1: Tapi emang itu adalah sebuah hal yang mager untuk kita lakukan kalau kita siap-siap paling ngejum doang kayak gitu loh.
0: Nah kalau teman berdua gimana? Kamu prefer belajarnya itu direct atau kayak ya zaman-zaman COVID-19 nih? Karena kan sekarang juga udah mulai ada pembelajaran namanya hybrid kan. Ya udah ntar yang jarak jauh boleh deh kamu belajarnya secara daring. Terus yang di Samarinda ya udah datang aja ke kampus kayak gitu gitulah teman berdua. Gabungan hari ini teman berdua di Spada barengan sama kami berdua merapat di WhatsAppnya Perdua RRI Samarinda di mana Rah?
1: Di 08125848788
0: atau kamu boleh ke Instagramnya Perdua RRI Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital teman berdua. Kami tunggu kamu gabungan sampai nanti merapat di jam 10 pagi.
1: Yes.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Oke, ngomongin kalau soal tentang pembelajaran online gitu ya Kak, pandemi gitu. Jadi tuh Rara keingat kalau misalnya Rara tuh lebih ketimbang, kalau dipikir-pikir lagi, Rara tuh lebih ketimbang fokus belajar offline sih Kak, daripada online. Kalau Kakak tuh gimana Kak?
1: Jujur aku kan gak merasakan ya untuk pembelajaran pandemi iya ini. Nah tapi aku tuh dulu tuh ya teman pro 2, kita tuh pernah ada, kalau misalnya teman pro 2 inget ya, dulu di zaman COVID-19 tuh kita punya namanya belajar dari rumah. Program itulah pokoknya namanya belajar dari rumah. Jadi kayak kita tuh ngajar, kita tuh menyimak pembelajaran dari bapak ibu guru di seluruh di kota Samarinda. Dan itu tuh dilaksanakan secara daring gitu loh. Cuman aku sendiri menyimaknya kayak kadang ngantuk-ngantuk sendiri gitu ya teman pro 2, jujur ini mah.
0: Iya kan? Terus juga meskipun ya Kak, kalau di online itu kalau dipikir-pikir lagi lebih enak karena tuh kita bisa ngulang materinya gitu Kak. Tapi kalau untuk menyimak itu tuh kadang aduh rasanya malas gitu.
1: Kayak tapi pada saat itu tuh banyak ini gak sih kayak praktek gitu loh. Maksud aku kayak kan itu jarak jauh tuh kalau materi doang rasanya kan kayak gimana cara ngambil nilainya
0: betul.
1: Kan
0: kalau
1: ada prakteknya kan tuh gimana sih?
0: Kalau di Rara sih kebetulan waktu itu kayak kebanyakan materi. Paling kayak kita ngerjain tugas soal-soal baru kita upload di classroom gitu-gitu Kak. Tapi waktu dulu tuh tapi masih ada yang kayak disuruh bikin video gitu. Kayak senam bikin video nanti diupload kayak gitu aja sih rata-rata.
1: Tapi ini tahu ada yang lucu. Ada beberapa video TikTok yang juga lewat di FYP itu kan. Jadi kan pembelajaran penjas sih yang sering terjadi.
0: iya betul.
1: Kalau penjas kan teman berdua pasti ada ambil nilainya tuh praktek kan.
0: Betul.
1: Nah, ada tuh yang roll depan terus kayak macam-macam aja, ada yang roll depan terus ngerusakin etalase TV lah, ada yang roll depan tapi kayak yang bikin video berkali-kali gak bisa, terus kayak gak bisa Pak gimana. Terus yang paling lucu dan paling kocak teman berdua, bayangin penjas terus materinya renang disuruh terus? Bikin video.
0: Jadi
1: gimana ya itulah dia berenang di atas kasur.
0: Oh dia gini-gini apa memperagakan doang.
1: Iya,
0: ya
1: kayak kalau misalkan gaya dada gimana, kalau gaya bebas gimana. Lucu banget sih teman berdua jujur ya Allah.
0: Kalau waktu Rara dulu tuh sempat berenang, tapi berenangnya tuh langsung offline gitu sih Kak, pas udah naik kelas, pas udah mau masuk ke.
1: Berarti tuh COVID-nya udah mulai ini menurun.
0: Betul. Tapi gak enaknya itu apa, kalau misalnya lagi online itu kayak ini loh Kak, kayak kita gak bisa ketemu teman-teman. Tapi yang enaknya itu kalau misalnya telat bangun tinggal kayak ya udah langsung cepat-cepat cuci muka, langsung buka HP. Enak.
1: Iya kalau handphonenya bagus ya teman produk. Bayangin kalau handphone kamu yang memorinya udah penuh kayak download dulu lagi aplikasinya biar bisa masuk kelas.
0: Iya lagi.
1: Tapi teman produk kalau kita ngebahas soal pembelajaran dari jarak jauh ya, menurut aku itu sekarang bisa jadi opsi kali ya, opsi yang maksud aku mempermudah untuk orang-orang yang emang dari jarak jauh gitu. Tapi kalau case-nya itu kayak zaman COVID-19 yang kayak setiap hari kita lakukan secara daring, menurut aku sih kita juga blenger juga lama-lama.
0: Jenuh juga. Tapi kalau Rara ya, untuk sekarang udah jadi mahasiswa yang gak ada lagi, mudah-mudahan gak ada lagi pandeminya.
1: Amin.
0: Kalau misalnya satu matkul di hari Sabtu, satu matkul pengennya
1: daring aja sih kak,
0: pengennya apalagi pagi-pagi jam 7 balik rumah jam 8 itu mending daring aja nggak sih?
1: Iya sih benar-benar, karena kayak dulu sebelum ada pembelajaran jarak jauh kan kayak offline itu pun dateng terus cuman satu matkul itu PR.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Sebelum lanjut lagi teman Brodo, kita ngomongin soal pembelajaran daring atau jarak jauh. Ini ada yang kita barusan cek sih teman Brodo. Nah ini
1: apa
0: ada
1: tuh, Kak?
0: Faktanya apakah
1: hari
0: suka
1: ini
0: suka COVID-19 suka belajar dari jauh atau enggak teman Brodo? Kita langsung cek dulu kira-kira. Tapi sambil nanti kita bakal mengingat-ingat juga apakah ada yang satu tim sama kita berdua.
1: Betul.
0: Rah, ternyata enggak nyaman sama namanya pembelajaran jarak jauh.
1: Jarak jauh.
2: Teman terbaik kamu. Brodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Gila, di sini lagi duduk-duduk cantik ya di salah satu kafe yang cukup dingin ya. Kayaknya ini dingin banget. Aku mau jalan-jalan keluar dulu deh. Nah, di ujung situ tuh aku melihat dua pemuda nih. Kayaknya mereka, aku lihat dari dalam ya, terus mereka keluar. Kayaknya mereka kedinginan juga deh kayak aku. Coba aku samperin deh. Boleh kenalan ya mas-masnya? Masnya namanya siapa?
4: Nama aku Dedi.
3: Mas ya?
4: No. Nama aku Yoga.
3: Oke, Mas Dedi dan Mas Yoga ya. Oh my god, salam kenal ya. Aku Sabila. Nah, di sini aku mau nanya-nanya sedikit ya. Menurut kalian nih, kalian pasti pernah sekolah dong ya. Waktu zaman COVID kemarin itu lagi di bangku sekolah apa nih? Apakah masih SMA atau kuliah atau mungkin S2 gitu, Mas-mas ya?
4: Jujur waktu itu masih SMP ya, posisinya itu kelas 9 kalau nggak salah waktu itu. Jadi di masa-masa itu kan orang-orang tuh pada sibuk buat belajar kayak tryout-tryout gitu kan, buat ujian nasional gitu kan. Nah, tapi ternyata pada akhirnya kita diliburkan 2 minggu dan ternyata 2 minggunya itu jadi 2 tahun gitu. Alhasil ya kita semuanya jadi via via internet gitu. Jadi kayak apa ya, shock banget waktu itu kondisinya, kayak yang awalnya belajar konvensional gitu di kelas gitu kan, offline, tiba-tiba langsung switch ke online gitu. Nah, itu jadi apa ya, jadi ke highlight gitu di memori ya gitu.
3: Iya, jadi kayak apa, teringat banget nih transisinya ya, waktu itu ya Mas Dedi. Ya, Mas Dedi. Nah, terus kalau Mas Yoga gimana tuh waktu apa lagi zaman-zaman COVID kemarin tuh gimana?
5: Kalau zaman COVID aku lagi ngerjain tesis S2 dan bad news-nya adalah kita enggak wisuda online. Salah. Maksudnya kita wisuda online ya, harusnya offline. Begitu, dan gak asik jadinya gara-gara COVID.
3: Oh my god, sayang banget ya. Jadi karena ada peralihan gitu, menurut Mas Dedi dan Mas Yoga nih, lebih seru belajar online atau offline nih? Boleh deh Mas Dedi dulu.
4: Kalau aku tim yang offline sih, karena kayak kalau misalkan online itu kayak kita apa ya, kurang kesadaran diri gitu untuk mendengarkan. Jadi kayak kita lebih ke apa ya, kadang kayak ketika guru menjelaskan gitu, kita sambil main Mobile Legend gitu misalkan, main game, atau sambil nonton anime ya. Waktu itu kan lagi rame-ramenya gitu, biasanya anak-anak SMP nonton anime gitu. Nah, kita kayak kurang kesadaran diri buat dengerin guru gitu yang ngajar secara online gitu sih. Banyak distractingnya lah.
3: Iya, bener banget. Jadi gitu ya pengalaman Mas Dedi, kayak kalau misalkan offline tuh lebih seru gitu, karena kita bisa lebih fokus ya kan. Nah, kalau Mas Yoga sendiri gimana tuh?
5: Kalau belajar online kayaknya sepakat sih, mungkin memang lebih prefer ke offline. Nah, kalau dulu aku sih belum pernah ngerasain perkuliahan online, karena pas waktu itu kan emang lagi ngerjain tugas akhir ya untuk S2. Jadi ya udah enggak ada proses perkuliahan online, jadi tinggal bimbingan aja. Tapi kalau misalnya kita kaitkan ke zaman sekarang, kayaknya mahasiswa online itu nggak ada engagementnya ya gitu ke dosen-dosen. Jadi misalnya dosen-dosen ngajar nih, nah mahasiswa bisa nih tidur gitu sambil ngapain gitu.
1: Oh, pengalaman pribadi mas ya. Ya ampun, aduh, terima kasih lo ya udah ngobrol-ngobrol. Kayak ternyata yang ngerasa lebih seru belajar offline tuh nggak cuma aku loh, karena jujur aku juga ngerasa itu seru gitu daripada kalau kita online. Kadang suka ke-distract gitu, nanti yang aduh lapar tiba-tiba pesen makanan gitu. Ya ampun. Nah, aku terima kasih banget ke Mas Dedi dan Mas Yoga udah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng aku sejenak di sini, dan sekarang aku Sabila mau kembalikan ke studio. Bye bye.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Seru ya, ternyata kayak pas pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring itu kayak ya perlu refreshingnya nonton anime. Betul.
6: Kok itu kakak kali ya?
0: Tadi kan ada yang ngomong si Yoga.
6: Oke, okay. Mendengarkan sekali, benar.
0: Nah teman Pro 2, habis ini kita masih bakal lanjut lagi ngobrolin soal pembelajaran jarak jauh ya, pastinya di Spada. Kira-kira belajar sendiri versus belajar sama guru itu apa bedanya? Dan karena biasanya kalau dulu seingat aku ya pas COVID-19 itu kayak belajarnya kebanyakan mandiri tuh teman Pradua. Kalau mulai gabungan sama nanti berapa di jam 10 kita ketemuan dulu sama yang satu ini teman Pradua. Yeah.

0: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Kalau ngomongin soal belajar nih ya kak, kalau kakak dulu tuh lebih enak untuk belajar sendiri atau belajar barengan sama guru? Kalau Rara jujur, Rara tuh tipe yang suka banget sama visual ya kak, terus mendengarkan sama diajarin langsung. Jadi Rara tuh suka sama guru yang belajarnya barengan sama guru yang bisa ngejelasin yang enak untuk yang enak ngejelasinnya gitu loh kak.
1: Nah, aku taruh dulu, kamu dulu deh selesaikan.
0: Nah itu, tapi udah selesai sih kak.
1: Alah, apalah nih teman berdua.
0: Ngeblank langsung nih kak.
1: Macam mana lah teman berdua. Nah kalau aku sendiri sih, jujur baru sadar kalau kayak ternyata belajar sama temen belajar sama guru itu benar-benar yang membantu itu kalau emang gurunya ngejelasinnya tuh enak gitu. Karena dulu aku kayak banyak gak pahamnya, jadi kayak aku kulik sendiri gitu di rumah. Ntar kalau misalkan kayak aku tetap gak paham, aku baru call friend. Literally call friend teman berdua kayak, tadi tuh kayak gimana? Atau gak besok pas ketemu sama temen gitu kan, yang materi kemarin gimana sih gitu.
0: Tadi ngelanjutin yang ngeblank tadi Rara ya kan kak. Rara tuh tadi kalau untuk belajar barengan sama guru yang gurunya enak untuk ngejelasin. Tapi habis itu Rara tuh kadang sama kayak kakak ngulik-ngulik atau enggak, kadang enggak diulik-ulik juga.
1: Karena ini ya teman produk kayak kalau udah enggak mudeng kayak alah males lah.
0: Iya betul.
1: Astagfirullahaladzim, aku kamu kita semua. Iya tapi ada tahu dulu guruku di SMA kan yang dia tuh bener-bener dia. Beliau itu guru kimia, terus kayak memang selalu bilang sama kita-kita kayak, ini kalian paham kan? Gampang kan? Gitu. Iya pak, ternyata gampang ya. Iya, nanti kalau saya keluar pasti kalian gak paham. Tapi betul, bapaknya baru keluar dari pintu kayak, kayak mana tadi kok bisa dapat 0,5 ya? Dari mana tadi diapain ya? Kayak gitu-gitu teman berdua benar-benar ya.
0: Tapi itu kak, kalau misalnya dari zaman ke zaman tuh pasti beda ya kak. Rara tuh banyak dengar kalau dari orang tua tuh gitu, dulu katanya dia kalau misalnya sama guru langsung kayak apa ya dimarahin gitu, salah sedikit dimarahin. Itu kakak pernah nggak ada di zaman itu?
1: Kalau dimarahin sih, sebentar mikir. Udah lama kan gak sekolah. Tapi dulu ini sih aku lupa aku pernah dimarahin apa enggak, tapi aku notisnya adalah guru-guru zaman dulu tuh jauh lebih galak daripada
0: killer,
1: sekarang
0: kan? Iya betul.
1: Galaknya tuh literally bener-bener galak gitu lah teman berdua, kayak salah enggak ya udah berdiri.
0: Iya, kakak ada di zaman itu lupa atau lupa?
1: Aku lupa pernah dihukum apa enggak, soalnya setahu aku seingat aku pas SD aku pinter.
0: Oke juga sih, agak sombong tapi itu bagus. Loh, sih
1: kita harus sombong karena bagus teman berdua. Ya udah nanti kita lanjut lagi lah teman berdua ke teman dulu nih sama yang satu ini panas banget sesuai guru hujan.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka